0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi menariknya.
1: Selamat pagi teman Pro 2, masih bersama saya Trinitas ya. Happy Saturday buat kamu yang baru saja enjoy di 92,2 MHz. Weekend akhirnya datang teman Pro 2, saatnya istirahat sejenak dari tugas, kerjaan, deadline atau drama chat yang centang dua tapi tidak pernah dibalas. Saya Trinitas akan temani pagi kamu lewat Pro 2 Spot, ruang informasi ringan yang bikin wawasan bertambah tanpa bikin kepala berat. Pagi ini kita akan jalan-jalan virtual ke berbagai belahan dunia, bukan buat belanja, bukan juga buat healing duluan, tapi buat melihat beberapa gereja dengan arsitektur paling unik di dunia. Ada yang berdiri di atas jurang, ada yang menyerupai bunga raksasa, bahkan ada yang dibuat menggunakan puluhan ribu tulang manusia. Penasaran sama? So stay tune terus, karena habis ini kita mulai perjalanan kita.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

2, kalau mendengar kata gereja, mungkin yang terbayang adalah bangunan megah dengan menara tinggi. Tapi ternyata di dunia ada gereja yang lokasinya benar-benar tidak biasa. Yang pertama adalah Las Lajas Sanctuary di Kolombia. Bayangkan teman Pro 2, gereja ini tuh berdiri megah tepat di atas ngarai sungai Guaitara dan dihubungkan jembatan yang cantik. Awalnya hanya berupa bangunan sederhana dari jerami dan kayu di abad ke-18. Namun kini gereja ini tuh menjadi salah satu yang paling ikonik di dunia dengan interior putih dan ornamen emas yang memukau. Teman Pro 2, kalau iman bisa menguatkan hati, pemandangan bisa menguatkan memori kamera. Yeah.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

justru bikin bulu kuduk sedikit merinding ya. Namanya Sad Lake or Sweaty yang ada di Republik. Dari luar gereja ini mungkin terlihat biasa teman Pro 2, tapi di dalamnya dekorasi gereja ini tuh dibuat dari sekitar 40 ribu tulang manusia yang disusun menjadi karya seni setelah area pemakaman penuh dan tulang-tulang dipindahkan ke dalam gereja pada abad ke-15. Jadi meski terdengar menyeramkan, tempat ini tuh menjadi pengingat tentang kehidupan, kematian, dan sejarah panjang umat manusia. Jadi teman Bro 2, tidak semua yang bikin merinding itu horor. Kadang sejarah juga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Kita menuju ke Amerika Serikat. Di sana ada San Francisco de Assisi Mission Church yang adanya di New Mexico. Gereja ini tuh bergaya kolonial Spanyol dan terkenal dengan bentuk dinding belakangnya yang organik dan artistik, sampai menjadi inspirasi banyak pelukis dan fotografer. Pembangunannya nih, teman Pro 2, kalian mau tahu dimulainya kapan? Dimulainya itu pada abad ke-18 oleh para pemukim Spanyol. Dari Amerika Serikat, kita terbang menuju ke Barcelona. Di Barcelona, berdirilah Sagrada Familia, salah satu gereja paling terkenal di dunia yang dirancang oleh arsitek legendaris Antoni Gaudi sejak tahun 1882. Belum lahir kan? Jadi gereja ini tuh dirancang setinggi sekitar 172 meter dan menjadi salah satu mahakarya arsitektur modern. Kedua, ada bangunan yang selesai dalam hitungan bulan, ada juga yang butuh puluhan bahkan ratusan tahun demi sebuah karya yang luar biasa. Masa kamu baru 2 hari chatnya tidak dibalas, sudah galau saja?

teman-teman pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.

kedua, sepertinya kalian harus datang ke Brazil. Ini tempat terakhir kita mampir. Di ibu kota Brasilia berdiri Cathedral of Brasilia. Bentuknya unik, teman Pro 2. Jadi kalau dilihat dari luar, bangunannya itu menyerupai buket bunga yang sedang mekar di langit. Arsitek Oscar Niemeyer merancang gereja ini dengan struktur hiperbolik dan kaca patri besar yang membuat cahaya matahari itu menciptakan suasana yang menakjubkan di dalamnya. Teman Pro 2, setiap bangunan punya cerita, setiap arsitektur menyimpan sejarah, dan setiap perjalanan selalu membawa pengalaman baru. Siapa tahu ya, suatu hari nanti salah satu tempat ini tuh masuk ke dalam bucket list kalian. Aduh, liburan terbaik itu bukan cuma soal jauh perginya, tapi seberapa banyak cerita yang dibawa pulang. Teman Pro 2, tidak terasa perjalanan virtual kita pagi hari ini sudah sampai di penghujung. Hari ini kita belajar bahwa sebuah gereja bukan hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menyimpan nilai sejarah, seni, budaya, dan arsitektur yang luar biasa. Semoga informasi di Pro 2 Spot pagi ini bisa menambah inspirasi dan membuat kita semakin menghargai keberagaman budaya di dunia.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Angga, lihat sini dong.
4: Ya.
3: Dekat lagi. Dekat lagi.
4: Ya.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Spada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
2: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
3: Obras,
2: obrolan sepadah hadir.

Masih di Spada pagi hari ini ya. Dan buat kamu yang baru saja enjoy di 92,2 MHz, selamat datang di dunianya anak muda. Pagi hari ini saya juga tidak sendirian. Saya spill satu-satu yang menemani saya di studio Bro 2. Ada operator cantik kita, ada Ken-Ken di sana. Ada Kian. Saya mau bilang dia Kian ya. Oke, Kian. Dan juga ada Charlie. Tapi tidak pakai put di belakang teman Bro 2 ya. Kalau pakai put jadinya Charlie put. Kami masih akan seru-seruan ya bersama kamu semua pagi hari ini sampai kita menuju di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 9 lebih 30 menit kami akan ajak kamu buat ngobrol bersama dengan narasumber kita pagi hari ini. Ada Duta Budaya tahun 2025. Nanti kamu juga boleh bergabung di line WhatsAppnya Pro 2 082147650422. Mention di Instagram boleh. Dan kita selalu ingatkan, jangan lupa untuk download aplikasi Arari Digital di Google Play Store atau di Apple Store.

0: Lihat nih, asal punya prom yang benar, semua kerjaan bisa beres. Tinggal ketik, klik, jadi.
1: Iya deh, keren. Tapi pertanyaannya, kalau kita sendiri tidak paham isinya, emang hasilnya bisa benar-benar kita andalkan tidak?
0: Ya elah, ngapain lihat isinya? Intinya kan jadi dan hasilnya keren.
1: Dibilangin. Sebenarnya teknologi itu hanya sebagai alat bantu kita. Karena teknologi hanya bisa bantu kerja, tapi tidak bisa menggantikan cara berpikir kita. Dan hal yang paling utama adalah pemahaman dan ilmu pengetahuan kita. Makanya pengetahuan itu tetap menjadi fondasi utama. Prom yang bagus justru lahir dari orang yang ngerti apa yang dia tanyakan. Jadi bukan prom dulu baru ilmu belakangan, tapi sebaliknya, ilmu dulu baru prom, biar hasilnya lebih keren.
0: Iya dah, setuju. Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab atas hasilnya tetap kita kan, bukan teknologinya.
1: Nah itu

0: Pro FM ND,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, buat kamu semua yang sudah tidak sabar mau mengikuti obrolan bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, teman Pro 2 ya, seorang duta budaya tahun 2025, dan kita akan ngobrol tentang topik melokal versus melebur, menjaga akar di era gempuran pop culture. Buat kamu semua nih yang suka K-pop, suka dance, R&B, kira-kira kamu masih ingat tidak sih sama budaya asli dari negara kita? Tidak usah jauh-jauh negara lah, teman Pro 2, setidaknya kamu masih ingat tidak sih budaya-budaya yang ada di Kabupaten Ende, mulai dari tariannya, makanan khas daerahnya, apalagi tenunannya, teman Pro 2, lagu-lagunya. Jangan sampai kamu lupa tuh lagu-lagu yang dulu hits pada masanya dan wajib kita nyanyikan pada saat ujian di sekolah. Ada yang masih ingat? Kasih tahu saya ya pagi hari ini.

0: Teman Bro 2, akhirnya waktu yang paling kalian nanti-nantikan untuk bisa ngobrol bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Putri Budaya Indonesia NTT 2025. Dan topik obrolan kita pagi hari ini adalah melokal versus melebur, menjaga akar di era gempuran pop culture. Nah, buat kamu yang mau bergabung bersama kami pagi hari ini, teman Pro 2, boleh. Kamu boleh gabung di line WhatsApp-nya Pro 2, 082147650422. Jangan lupa kamu juga bisa mention kami di Instagram, follow semua akun sosial media kita, Instagram, TikTok, Facebook ya. Dan nanti kita juga akan live di channel YouTube RRI ND. Bukan akan, tapi memang sudah live di channel YouTube RRI ND dan di YouTube dan di Facebook RRI ND, teman Pro 2. Obrolan kita 30 menit ke depan akan menjadi obrolan yang menyenangkan kalau misalnya kamunya gabung di 92,2 MHz. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini di tengah kesibukannya tapi masih meluangkan waktu buat berbagi kisah inspirasi dan motivasi buat kamu semua nih, teman Pro 2. Ada Cantika Mantero, Putri Budaya Indonesia NTT 2025. Halo Cantika.
1: Halo Kak, halo teman-teman Pro 2.
0: Apa kabar Cantika?
1: Puji Tuhan luar biasa, Kakak apa kabar?
0: Puji Tuhan luar biasa, baik juga nih ya. Saya senang pagi hari ini bisa mendengarkan suaranya seorang Enumolas ya. Oke, Cantika, ini kalau kita bicara terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Tapi saya mau tahu dulu, kesibukan Cantika belakangan ini apa saja nih selain mengerjakan tugas negara sebagai seorang duta budaya?
1: Oke Kak, kalau soal kesibukan akhir-akhir ini sih saya lebih memfokuskan diri di kuliah karena sekarang kan sudah OTW semester 7 dan juga dalam beberapa hari ke depan bakal pergi KKN. Jadi nanti kita KKN-nya 2 bulan, jadi mempersiapkan banyak hal dengan itu. Terus kemarin juga baru selesai laporan, magang, ya biasalah mahasiswa semester akhir ya Kak.
0: Semangat ya, jangan sampai kendor. Nah, Cantika, kita punya fun question pagi hari ini. Sebagai anak muda, di Spotify Rapat kamu tahun lalu kebanyakan lagu pop, K-pop, atau ada ya terselip sedikit lagu daerah? Jujur ya.
1: Oke, ini pertanyaannya memang sih keren ya Kak. Pertanyaan yang sangat-sangat menguji kejujuran seseorang. Ini jujur sejujur-jujurnya. Kalau soal Spotify Rap itu kemarin jujur lebih banyak pop culture-nya kayak Bruno Mars, Nicki. Ya itu sih mostly, tapi saya juga punya beberapa lagu daerah, khususnya daerah Manggarai yang saya simpan di Spotify. Itu ada lagunya Guarneri Band, salah satu band yang ada di Manggarai, khususnya di Manggarai Timur, Borong. Itu kemarin mereka ada buat lagu di tahun 2024, judulnya Imus Maweta. Jadi itu merupakan salah satu karya musik yang bagus, khususnya di dalam orang Manggarai, karena mereka sudah mengubah warna dan juga jenis musik dari Manggarai yang mana dulu sangat penggunaan bahasa daerahnya itu sangat kental, jadi sulit untuk anak muda masuk dan juga ikut menikmati karya yang mereka buat. Tapi dengan munculnya lagu ini, jadi kita tahu bahwa oh ini warna musik baru ini, ini dekat, ini relevan dengan anak muda, kayak gitu Kak.
0: Oke, berarti musik-musik seperti ini sebetulnya yang diharapkan oleh anak muda biar lebih apa ya, lebih menyatu, lebih dekat begitu ya?
1: Iya benar Kak, karena kalau kita ngomong soal budaya ini kan banyak, mulai dari musik, tren fashion, cara berpakaian, ada tenun, ada batik. Nah coba kita cara pendekatannya ke anak muda itu satu demi satu, misalkan mulai dari musik, karena kan mostly sebagian anak muda itu suka dengar musik kan. Betul. Jadi coba menciptakan atau buat lagu yang dekat, gimana cara buat warna musik atau jenis musik, genrenya yang oh ini cocok nih untuk anak muda dengerin kayak gitu.
0: Oke deh, memang sekarang ini kita harus bergerak mengikuti dengan perkembangan yang ada teman Pro 2, tapi tetap mempertahankan kebudayaan kita. Nah Cantika, sekarang kita digempurkan dengan yang namanya pop culture, mulai dari demam K-pop, konser barat di mana-mana, sampai dengan tren TikTok yang super cepat ya, yang bergerak sekarang. Tapi jujur nih, sebagai duta budaya, kamu pernah tidak sih merasa FOMO juga dengan tren-tren global yang ada saat ini yang ditawarkan?
1: Iya, oke. FOMO banget sih kak. Dan yang kemarin yang paling FOMO itu adalah konsernya Justin Bieber. Dimana dia kembali lagi setelah vakum. Itu pasti saya ikut sih, karena pecinta itu cinta Justin Bieber garis keras. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kak, karena kan kita sebagai anak muda, jangankan anak muda, bahkan orang tua juga sekarang we face reality, di mana kita itu bertemu dengan platform media sosial setiap harinya. Ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, dan masih banyak lagi. Jadi pasti kita juga mengikuti perkembangan dan juga tren yang sedang ada saat ini. Jadi menurut saya tidak ada yang salah dengan itu. Pop culture memang menarik karena dikemas dengan sangat baik dan juga mudah untuk kita akses. Tetapi perjalanan saya sebagai seorang putri budaya Indonesia NTT itu sudah banyak mengubah cara pandang saya. Saya sekarang tuh lebih sadar masalahnya bukan ketika kita menyukai budaya luar, melainkan ketika kita lebih mengenal budaya orang lain atau budaya luar lebih baik daripada budaya kita sendiri. Itu sih kak, itu yang akan jadi masalah kalau kita sudah lebih tahu budaya luar dibanding budaya kita sendiri. Jadi kita kehilangan akar, kita tidak tahu arah kita kemana.
0: Itu yang tidak diinginkan karena, pastinya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Nah melihat teman-teman seangkatan kita nih ya, wah saya berasa muda lagi nih ngobrol sama Cantika ya. Kalau kita lihat teman-teman kita sekarang yang mungkin lebih hafal dengan dance group idola luar negeri dibandingkan dengan tarian tradisional kita sendiri, bagaimana perasaan kamu nih Cantika? Kalau misalnya tarian caci asli dari Manggarai itu justru dilupakan, sedih, maklum, atau justru kamu merasa tertantang dengan hal ini?
1: Kalau ditanya sedih pas dulu sebelum mindset saya berubah, sebelum saya ikut putra-putri budaya, sedih iya, tentu ada rasa sedih. Tetapi sekarang saya merasa lebih tertantang daripada sedih. Kayak kenapa kita harus sedih? Kita harus bergerak as a young generation ya. As a young generation. Yes. Ya karena kita tidak bisa menyalahkan siapapun di sini. Kita tidak bisa menyalahkan anak muda, kita tidak bisa menyalahkan pop culture atau apapun. Itu merupakan tanggung jawab pribadi kita. Apakah kita mau membiarkan budaya itu hilang karena termakan arus perkembangan zaman, atau kita mau bergerak nih supaya kita tetap menjaga akar kita, kita tetap menjaga budaya kita. Seperti itu, Kak.
0: Oke, jadi tidak ada kata sedih-sedih, tapi harus maju untuk bergerak. Tapi menurut kamu nih Cantika, kenapa budaya lokal kita tuh kadang sering dicap, walaupun tidak semua anak muda ya, tapi sering dicap kayak kuno atau kurang estetik sama sebagian anak muda kita? Di mana sebetulnya salah sambungnya ini?
1: Oke, salah sambung. Kayaknya ya kak, kalau menurut pendapat saya, kayaknya karena yang orang-orang anggap modern itu selalu yang datang dari luar.
0: Betul.
1: Kayak biasanya pandangan kita kalau budaya lokal kan sudah lama ada, dari kecil kita tumbuh sama budaya kita sendiri. Contoh misalkan di sini kita ambil satu contoh, itu ada tenun. Nah, tenun itu sudah ada dari kecil. Misalkan di sini ada tenun Songke Manggarai. Dari kecil kita sudah diperkenalkan dengan tenun Songke Manggarai. Nah, datanglah batik dari luar, atau misalkan baju-baju tren fashion, K-pop, gimana pakaiannya mereka itu, kalau kita lihat warna-warni gitu kan. Itu merupakan sesuatu yang baru. Hanya terasa kuno saja, meskipun kadang yang kuno-kuno itu masih relevan. Misalkan sekarang tenun sekarang sudah menjadi tren fashion, di mana orang tidak hanya menggunakannya dalam upacara adat, namun juga menjadikan itu tren fashion. Ada jaket tenun dipadukan dengan sneakers di bawahnya, gitu loh kak.
0: Okay, jadi levelnya ini sudah tidak lagi level lokal tapi nasional bahkan mancanegara ya. Ada beberapa kalau kita lihat nih Cantika ya yang menyelenggarakan kayak fashion show itu kan dengan menggunakan tenunan-tenunan
1: asli. Tenun, betul. Jadi itu dimodifikasi semenarik mungkin, Kak.
0: Iya sih, anak-anak sekarang juga oke-oke lah ya. Apalagi sekarang kan banyak fest-fest juga ya yang digunakan untuk tampilan formal maupun informal.
1: Nah, itu bagus.
0: Oke. Okay. Nah, Cantika, kita masih akan lanjut lagi dan buat kamu yang mau bergabung di 92,2 MHz, saya tunggu ya. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Obras Obrolan Pada.
2: Halo-halo Ajikae, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Ajikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: teman-teman Pro 2 di Pro 2 FM India, teman terbaik kamu. Satu-satunya radio yang selalu menjadikan kalian generasi muda sebagai headline. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kami akan terus temani kamu ya. Dan di pagi hari ini, teman Pro 2, kita masih bersama dengan narasumber kita yang cantik, berprestasi, dan juga tentunya punya pemikiran-pemikiran yang kritis ya, terkait dengan budaya yang ada di daerah kita. Cantika Montero. Cantika, topik kita hari ini kan melokal versus melebur, menjaga akar di era gempuran pop culture. Nah, menurut sudut pandang kamu sebagai seorang, bisa dibilang duta lah, putri, duta budaya, batas antara melebur, kita mengikuti zaman, dan juga kehilangan jati diri itu adanya di mana?
1: Oke, baik Kak. Jadi kita pertama harus kasih perbedaan dulu nih antara melebur dan juga kehilangan jati diri ya tadi Kak.
0: Iya, betul.
1: Oke, kalau menurut saya melebur itu adalah kemampuan untuk belajar dari dunia tanpa kehilangan akar. Maksudnya bagaimana cara kita beradaptasi dengan tren-tren yang ada saat ini. Karena tidak mungkin kita menutup mata dan tetap menjadi orang yang dulu-dulu gitu. Kita harus tetap aware, kita harus sadar bahwa oh ternyata sekarang trennya seperti ini. Kita harus tetap tahu. Sedangkan kehilangan jati diri itu dimulai ketika kita mulai merasa bisa dibilang di sini malu terhadap identitas kita sendiri. Kita menutupi identitas kita. Misalkan sebagai orang Manggarai, nanti saya ke Bali, saya langsung logat Jawa. Lupa sama bahasa saya sendiri. Ketemu sama teman Manggarai tetap ngomongnya pakai bahasa Jawa. Seperti itu. Iya sih Kak. Jadi saya saya bisa memakai pakaian modern, mendengarkan musik barat, menggunakan teknologi, bahkan bisa berbicara dalam bahasa asing. Tetapi semua itu tidak menghapus fakta bahwa saya berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Justru ketika kita mengenal identitas kita dengan baik, kita akan lebih percaya diri ketika menghadapi dunia, karena kita membawa hal-hal serta nilai-nilai yang melekat pada diri kita sebagai orang NTT, misalkan kayak gitu.
0: Oke, ini benar-benar teman Pro 2 ya. Memang nih Anu Mola super duper keren ya. Tapi Cantika, bisa tidak sih kita tuh tetap jadi anak muda yang gaul sekarang, apalagi di 2026 ini, dengar Gen Z slang ya kan, bahasa-bahasa slang tuh banyak, suka budaya modern, tapi di saat yang sama kita tuh tetap melokal, tetap cinta mati sama akar budaya kita. Kira-kira bagaimana sih cara kamu secara personal mempraktekkan itu sehari-hari di dalam kehidupan?
1: Oke, menurut saya sangat bisa Kak, karena menjadi modern dan mencintai budaya bukan dua hal yang berbeda atau saling bertentangan. Di sini saya atau kita bisa tetap mengikuti perkembangan zaman, menikmati musik modern, menggunakan slang-slang tadi, menggunakan media sosial dan berbicara dengan gaya anak muda. Tetapi di saat yang sama kita juga tetap memakai misalkan bahasa daerah. Bahasa daerah itu bisa kita gunakan setiap hari di dalam rumah. Terus juga kita bisa menggunakan tenun sebagai trend fashion. Dan juga
0: Halo. Oke, sayang sekali teman Pro 2, sepertinya kita sempat terkendala jaringan ya saat ini. Halo, kami masih akan kembali mencoba untuk menghubungi Cantika Montero. Buat kamu jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah yang satu ini.
2: Teman Pro 2, tinggi lawan katanya rendah, panjang lawan katanya pendek. Tapi tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.

0: Hai Ran.
1: Ih, apaan sih main peluk-peluk aja?
0: Saya hanya mau merayakan hari pelukan sedunia loh, Ran. Kenapa tiba-tiba kamu tampar saya?
1: Hah? Emang ada hari itu? Halah, palingan modus kamu aja kan?
0: Astaga, sebentar ya, share-sharing dulu. Lihat nih, kalau setiap tanggal 21 Januari itu hari berpelukan sedunia, benar kan?
1: Oh iya benar, tapi pelukan juga harus sopan dan atas dasar saling setuju kan? Pelukan yang baik itu yang membuat nyaman, bukan sebaliknya loh Dio.
0: Iya sih, kamu benar. Kalau semua orang langsung saya peluk seperti kamu tadi, bisa bengkak nih pipi saya.
1: Maaf ya, jadi intinya kamu harus izin dulu Dio.
0: Secara ilmiah, pelukan bisa bikin tubuh kita lebih rileks. Karena saat kita berpelukan, tubuh mengeluarkan hormon oksitosin yang bisa menurunkan stres dan bikin perasaan lebih tenang.
2: Selamat hari berpelukan sedunia.

0: 2 kita terhilang koneksi ya dengan narasumber kita di pagi hari ini, tapi sekarang sudah tersambung kembali. Kita masih akan lanjut obrolan kita pagi hari ini. Hai Cantika.
1: Halo Kak, mohon maaf semuanya teman-teman RRI, tadi saya lagi di perjalanan dan ini jaringannya tadi masuk di area yang ya jaringannya sedikit ada kendala.
0: Oke, it's okay. Kita lanjut lagi nih. Boleh dong di-share lagi bagaimana caranya kita tetap melokal dan cinta mati sama akar budaya kita. Dan bagaimana cara kamu secara personal nih Cantika mempraktekkan hal itu sehari-hari dalam kehidupan.
1: Oke, tadi kita sudah sampai ke pendapat bahwa saya itu setuju kita bisa melokal dan itu bukan merupakan suatu hal yang bertentangan ya Kak.
0: Iya.
1: Nah, cara saya itu, misalkan kita tetap menggunakan tenun, itu tadi kita sudah bahas, menjadikan tenun sebagai trend fashion, terus juga menggunakan bahasa Manggarai ketika kita berada di rumah, ini yang paling sering kita jumpai, atau menggunakan bahasa daerah ketika kita ada di rumah, serta memperkenalkan budaya NTT kepada orang lain, khususnya di sini seperti kegiatan yang sudah saya lakukan kemarin itu, saya mengunjungi panti-panti asuhan ke sekolah, untuk mengajarkan tentang budaya-budaya yang ada di Manggarai, misalkan mulai dari dongeng-dongeng yang dekat dengan mereka, dan juga berusaha untuk membawa nilai-nilai budaya seperti menghormati orang tua, gotong royong, serta rasa saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagi saya, melokal bukan soal apa yang kita kenakan atau kita gunakan setiap hari, tetapi nilai apa yang melekat dan kita bawa kemanapun kita pergi.
0: Oke, wow, menjadi memberikan dampak yang positif ya buat teman-teman yang lain. Tapi ada tidak sih Cantika contoh keren misalnya nih yang kamu lihat dari teman-teman kamu, di lingkungan pergaulan kamu, atau mungkin ada proyek yang pernah kamu lihat di mana budaya tradisional itu dikemas jadi pop tapi bisa diterima luas sama anak muda. Ada tidak sih? Oh iya tadi ya musik itu kan yang
1: iya musik iya, yang Gembus Mawata itu yang dari betul, Manggarai di Nusa Tenggara Timur.
0: Okay.
1: Terus yang paling relevan itu Kak, yang mereka itu menggabungkan dengan musik tradisional yang kita tahu semua deh kayaknya itu ada Alfi Ref.
0: Oh ya,
1: nah kan yang memadukan musik elektroniknya dengan gamelan, ada angklung, ada sasando bahkan.
0: Betul, betul.
1: Nah banyak unsur musik tradisional Indonesia yang masuk di dalamnya dan itu sangat gong, bahkan orang luar juga menikmati karya yang dia buat seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul, betul. Ini contoh-contoh konkret ya yang bisa ya kita lihat. Nah yang terakhir betul, ini pertanyaan reflektif sebenarnya ya. Kalau kamu bisa kasih satu statement buat teman-teman Pro 2 yang lagi mencari identitas diri di tengah gempuran tren dunia seperti teman-teman saya yang ada di studio ya, ada Kian, ada siapa lagi nih? Ada Charlie juga di sini lagi mendengarkan obrolan kita juga pagi hari ini. Apa yang mau kamu sampaikan supaya mereka itu tidak lupa sama rumah atau akar budayanya?
1: Saya mau sampaikan yang paling penting nih Kak, tagline-nya. Tagline-nya itu adalah tren akan terus berganti. Yang akan tetap melekat pada diri kita adalah siapa kita dan dari mana kita berasal serta nilai-nilai yang kita bawa. Jadi saya ingin bilang kepada teman-teman muda, jangan pernah merasa harus memilih antara menjadi modern atau mencintai budaya. Karena identitas bukan sesuatu yang menghalangi kita untuk maju. Justru identitas adalah fondasi yang membuat kita tahu kemana kita harus melangkah. Kita boleh mengenal dunia lebih luas, tetapi jangan lupa mengenal rumah sendiri. Kalau akar kita kuat, kita tidak akan takut tumbuh setinggi apapun.
0: Oke deh, luar biasa. Ini quotes juga hari ini dari Cantika buat kita semua nih teman Pro 2 ya. Thank you so much Cantika sudah meluangkan waktu ya buat ngobrol di Pro 2. Walaupun saya tahu sibuk di akhir semester ya, biar bisa lulus tepat waktu. Sukses terus Cantika.
1: Amin.
0: Dan selalu menginspirasi generasi muda yang lainnya. Dan buat
1: thank
0: kamu,
1: thank you for having me Kak.
0: Thank
1: sukses
0: you,
1: selalu.
0: Sama-sama. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin kembali mendengar obrolan pagi hari ini, jangan lupa kamu bisa lihatnya di channel YouTube RRI. And like, comment, share, dan subscribe, biar makin banyak lagi anak-anak muda kita yang tidak lupa sama akar budaya daerahnya sendiri. Saya Trinitas, akhiri kebersamaan kita. See you and bye.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Saat lagi info Pro 2.

Oke teman Pro 2, kita balik kebersamaan kita di Santai Siang untuk hari ini dengan info Pro 2. Informasi pertama, Kapolda NTT tinjau bazar UMKM Hari Bhayangkara, dorong produk lokal maju. Dikutip dari rri.co.id, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko meninjau pelaksanaan bazar UMKM dan pasar murah Hari Bhayangkara ke-80 di lapangan Bhayangkara Polda NTT Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan Hari Bhayangkara yang berlangsung selama 3 hari hingga Minggu 5 Juli 2026. Bazar menghadirkan puluhan pelaku UMKM lokal yang menawarkan beragam produk unggulan khas Nusa Tenggara Timur kepada seluruh masyarakat. Panitia juga menyediakan pasar murah guna membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau selama kegiatan berlangsung. Di informasi kedua,

Kwido Bedo mengatakan koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengelolaan serta pengawasan data partai politik. Dan di informasi terakhir, launching Festival Golo Curu 2026 digelar 9 Juli. Panitia intensifkan persiapkan. Dikutip dari rri.co.id, Panitia Festival Golo Curu 2026 terus mengintensifkan berbagai persiapan menjelang launching festival yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026 di Natas Labar Motang Rua. Berbagai kesiapan teknis hingga rangkaian acara mulai dimatangkan melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Puspas Keuskupan Ruteng Rabu 1 Juli 2026. Festival Golo Curu Maria Ratu Rosari merupakan perhelatan religi dan budaya yang memadukan nilai spiritual, budaya manggarai, serta potensi pariwisata daerah. Festival ini menjadi ruang perjumpaan umat dan masyarakat untuk merayakan iman sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Demikian info Pro 2 untuk edisi siang ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id, teman Pro 2.

Saatnya santai siang bersama Pro 2. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua ya, dan Frankie kembali menemani kamu di Santai Siang untuk hari ini ya. Hari Sabtu guys. Yang spesial untuk kamu, walaupun cuaca ND tidak spesial ya, karena dia agak mendung-mendung manja. Tapi kita selalu setia menemani kamu ya teman berdua, selalu semangat. Dan Frankie kembali menemani kamu di Santai Siang ini. Seperti biasa kita akan membawakan yang namanya Pro 2 Hitlist ya. Untuk kamu yang mau request lagu silahkan ya teman Pro 2. Seperti biasa untuk menemani weekend kamu, mungkin yang lagi dalam perjalanan menuju tempat wisata bareng keluarga boleh, atau bareng pasangan boleh ya, saja ya teman Pro 2 di siang hari ini. Dan jangan lupa ya, di siang hari di Muda Kreatif nanti kita akan menghadirkan narasumber juga. Jadi jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 MHz FM ND, teman terbaik kamu.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data
3: kan berbakat-berbakat.
4: Yes.
3: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
4: Bener-bener.
3: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lu gitu.
4: Yes.
3: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan riak-riak air aja dulu.
4: Yes.
3: Ya, gak harus viral dulu.
4: Betul.
3: Nah, ini yang perlu perjuangan bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
4: Betul.
3: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi Miss ya,
4: yes,
3: pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
4: Betul.
3: Jadi istilahnya kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang gorengnya, nggak ada yang makan kan?
4: Iya, benar-benar.
3: Nah, tapi dengan dia punya komunitas, ini sebenarnya selangkah lebih maju. Bagaimana caranya komunitas dulu tahu?
4: Betul.
3: Seperti kayak idol, itu bisa tahu besok jam 3 sore,
4: yes,
3: lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana. Itu mereka yang muter dulu.
4: Benar.
3: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
4: Oke. Okay.
3: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
4: Oke.
3: Okay. Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
4: Betul.
3: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
4: Betul.
3: Nah, itu udah dia sebenarnya.
4: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
3: Duo.
4: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
5: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock.
4: Oke.
5: Karena memang balik lagi, kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
4: Betul.
5: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak oh kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
4: Betul.
5: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
4: Nah, itu dia. Asik ya, bener. Asik banget.
3: Berani mencoba.
4: Kalau dari Kak Ika gimana?
6: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga, karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
4: Oh, wow.
6: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
4: Oke. Okay.
6: Iya. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism Internasional. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya nyanyi, ya asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
4: Okay.
6: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
5: Belum lolos.
6: Tapi umur juga udah nggak cukup. Gitu.
5: Masih banyak jalan yang lain.
6: Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
4: Yes.
6: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah yang bisa diterima oleh masyarakat.
4: Amin.
3: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia lagi kita lagi nonton Miss gitu.
4: Benar. Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya.
3: Berani mencoba
4: untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengin berkarya tapi kayak masih ragu.
3: Iya. Gitu ya. Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau nggak ketemu wadah yang tepat, agak sulit juga.
4: Itu dia. Ya,
3: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
4: Yes.
3: Produsernya bagaimana? Materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
4: Betul.
3: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
4: Benar-benar.
3: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu orang bilang, "Ih, iya kan, ih Denoni ada lo gitu."
4: Betul. Oke.
3: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kali.
4: Itu nggak udah nggak titik-titik lagi tuh kayaknya.
6: Tiba-tiba hilang Instagram kan? Kenapa nih kata Meta?
4: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Noni.
1: The Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget gak sih?
0: Aduh.
3: Buat teman-teman ya. Harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oh, wow.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Yeah. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin cinta agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu?
2: Iya.
3: Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Iya, sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin itu beli.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP, boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin langsung kirim aja lagu kita.
0: Oh, oke.
1: Jadi ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta, karena cinta itu bukan untuk dimainin.
0: Benar.
2: Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Aduh, benar. Udah padet jadwalnya.
1: Iya, benar. Kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi host-nya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mayari aja, boleh gak? Nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan. Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam ya jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
3: Banyak ya? Kan.
1: Waduh, ini curhat atau siapa ya?
2: Sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak ya.
0: Oke. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih, sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh. 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah mateng di puun.
2: Well done ya.
0: Well done, bener-bener.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan mainin itu,
0: jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Benar-benar. Tapi gimana maksudnya? Kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama, nggak konsisten hadirnya sih.
0: Okay.
2: Kalau udah nggak konsisten hadirnya, mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut aku.
0: Waduh, lama juga ya.
2: Itu. Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua.
2: Apa ya? kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius sama segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem, ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diseriusin. Nggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
3: tiba-tiba kayak heartbreak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih,
3: benar-benar awalnya di post di awal gitu, itu kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut pada
0: cewek
3: ini, udah deh mulai slow respon, kayak enggak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya kak, padahal kami tuh kalau dibilang cantik, cantik kan ya, prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan,
0: iya, seharusnya. Bener.
2: Makanya kadang tuh membingungkan kak, cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya, dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau misalnya bisa.
3: Dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang berperan
0: cewek. Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia.
0: Cari
2: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
3: Diri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Asik. Ini bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Udah lagu tuh. Bener.
3: Nanti jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat terimain dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya terutama. Habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Wey, sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, masih yo konsisten.
1: Amin.
0: Bener, konsisten bikin lagu gitu kan,
1: rilis,
0: rilis,
3: udah matang,
0: ya udah. Kita abis ini coba dengerin dulu kali ya, dan Noni jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
1: Hati-hati merasa relate, boleh di share.
0: Bener. Tapi BTW tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya. Itu kenapa namanya?
0: Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke.
3: Silakan lagi ya.
1: Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
2: Elegan
1: gitu kan. Cantik harus ya, karena wanita. Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh, wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
2: Luar biasa.
0: Luar biasa.
3: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah, itu dia.
1: Bisa juga nih di Korea juga Oni.
2: Iya. Tapi karena kita duduk bertiga jadi dari Sumatera dulu. Iya.
3: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede aja.
3: Jangan deket dulu.
0: Aduh. Makanya bisa sendiri.
2: Bisa sendiri
0: di sini, benar. Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
3: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa project lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
3: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
2: Betul.
3: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
1: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Betul. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di share gunakan sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok kan, mau ghostingan, mau nyindir silakan
2: itu wadahnya ya.
1: Itu tempatnya,
0: bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
1: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama kita.
0: Bener. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita nggak bisa mengungkapkan gitu.
1: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
1: Iya. Kalau sekarang kan TikTokan langsung share aja ke orangnya.
2: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
3: Atau enggak panggil aja The Noni, kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
3: lebih ke kayak kena reki ya itu
0: kan. Aduh, kiri kanan soalnya langsung di kuping. Benar. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
2: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Enggak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang gitu. Mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
3: Sebentar banget. Kan yang
2: sebulan?
3: Satu bulan.
2: Ya, berarti artinya dari tim produk isinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau nggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi nggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar-benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
2: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
1: Betul.
2: Berarti gak ada yang salah, gak ada yang mustahal dan mustahil. Yang penting lakukan, dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru.
2: Selalu
3: pasti.
2: Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi dibalik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau Nada Buminya.
0: Benar.
2: Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni nextnya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan ya.
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
3: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita.
1: Jangan lupa follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
3: Rahasia investasi sukses.
1: Di sana nanti kita juga ada beberapa project. Dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
1: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage internasional stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
3: Betul.
1: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
3: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
1: Tentu.
3: Boleh. Mau tahu kesarian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Badi, Dita Zulaika dan
1: Nagia Halisa.
3: Jangan lupa follow.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, nah,
1: itu yang paling penting.
3: Yang paling penting ya.
0: Benar.
3: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalnya butuh.
2: Oh, siap.
3: Oh, siap.
2: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
1: Rahasia ya, namanya rahasia.
2: Benar.
3: Disujud ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Jadi dia siap untuk sukses berarti. Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
1: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
3: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
3: Belum ada ya.
1: Belum, next.
0: Mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Oke, teman pro 2, teman terbaik ya tadi katanya. Ya,
1: teman terbaik pro 2.
3: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you. Luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara kedepannya. Gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Jadi,
2: amin.
3: Semoga
1: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
3: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
1: Thank you banget.
3: Alright. Selamat menikmati.
1: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup Mas Rio silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga karena ini aset dan sudah diatur di sistem dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah, otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah, itu yang harus dijaga.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis. Ya udah. Lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
2: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa? Rahasia investasi
3: sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
2: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Danoni sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
3: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edita mau pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye bye.
1: Ya dulu style makannya.
4: Wow. Terbaik. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro Duo, tadi kita sudah mendengarkan Music Trainer dari Pro Duo Jakarta. Dan sekarang kita masih balik lagi ya ke 92,2 FM. Dan tentunya masih bersama Frankie yang menemani kamu di santai siang kali ini ya teman Pro Duo. Kabar yang paling mengejutkan ketika kamu lagi menikmati weekend adalah ketika melihat dia sudah upload dengan orang lain. Itu adalah sakit yang luar biasa teman Pro Duo. Kok bisa sampai bahas ini ya? Mungkin ini lagi dialami oleh kamu-kamu ya teman Pro Duo ya, di weekend kali ini yang lagi bareng keluarga, yang lagi menikmati kebahagiaan, tahu-taunya kamu diberikan kabar yang benar-benar memukul kamu, yang membuat hari kamu di Sabtu ini tuh terasa redup ya teman Pro Duo. Tapi tenanglah ya, bahwa di balik semua itu akan ada orang yang mungkin lagi menanti kamu di ujung sana teman Pro Duo.

0: diary. Hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Oke teman Pro 2 ya, masih di Pro 2 Hitlist di siang hari ini ya teman Pro 2. Seperti biasa, oh, kamu bisa merequest lagu-lagu yang membuat bikin kamu lebih berwarna tentunya ya teman Pro 2. Dan seperti biasa sudah ada yang bergabung juga dari siapa nih? Dari The Angels pokoknya ya, lagi request lagu Remuk nih teman Pro 2. Oke, kita siapkan ya. Setelah kita putarkan lagu yang enak nih, lagu yang paling hits di tahun 2025 teman Pro 2.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Masih di Prodo Hitless ya. Tadi kita sudah mendengarkan Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Nah, di siang hari ini ya teman Prodo, apalagi di weekend nih, mungkin bukan tentang seberapa jauh kita pergi ya, seberapa jauh kita melangkah nih, tapi tentang seberapa tulus kita memberi ruang untuk diri sendiri tentunya. Kan di weekend ini saatnya kamu untuk chill, untuk santai bareng keluarga, sekedar me time mungkin ya teman Prodo, dan menikmati secangkir kopi mungkin ya di siang hari ini ya, atau berkumpul dengan orang-orang terdekat kamu. Nah, karena kita tahu ya bahwa hidup itu terasa lebih ringan ketika kita tuh belajar melihat sisi-sisi positif ya dari setiap perjalanan yang sudah kita lewati teman Prodo. Dan mungkin di akhir pekan ini kita akan sadar bahwa kebahagiaan itu tidak selalu datang dalam hal-hal besar. Benar sekali ya teman Prodo ya. Ia hadir lewat momen-momen sederhana yang membuat hari terasa lebih indah. Nah ya, biar suasana weekend kamu nih makin indah ya, kamu bisa request lagu di Prodo Hitlist tentunya teman Prodo. Dan spesial untuk kamu, Frankie mau kasih dulu dari Adera dengan Lebih Indah, biar bisa membuat weekend kamu lebih berwarna teman Prodo. So this is Lebih Indah dari Adera, check this out.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.

Oke teman Prode, masih bersama Frankie menemani kamu di Santai Siang. Dan kurang lebih ada 20 menit nih untuk kamu yang mau request lagu ya teman Prode, silahkan. Tadi sudah banyak yang bergabung juga ya di WhatsApp kita. Langsung saja di WhatsApp kita seperti biasa 082147650422. Ya teman Prode ya, untuk kamu yang lagi santai, mungkin untuk Mas Heril juga ya, yang lagi sibuk-sibuknya nih di hari Sabtu melayani pelanggan-pelanggannya. Ada Bung Yeri juga yang lagi santai, mungkin teman Produa ya, kita nantikan kehadiran mereka karena ini pendengar setia kita ya teman Produa. Oke, kita kasih dulu satu lagu ya biar kita tambah semangat di siang hari ini teman Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

Oke teman Prodo ya, dan kayaknya Prodo Hitlist kita akhiri dulu sampai di sini ya, karena sekarang sudah di pukul 11:54 menit lagi nih teman Prodo. Dan seperti biasa jangan lupa ya, di jam 12:30 nanti kita akan menghadirkan narasumber di UM, di Muda Kreatif maksudnya ya teman Prodo, untuk kamu yang mau mendengarkan atau tanya-tanya nanti ya, ada anak muda yang merintis usaha seperti apa, boleh ya di WhatsApp kita atau di live YouTube-nya RRI Enda teman Prodo. Dan Frankie masih menemani kamu tentunya dengan berbagai macam playlist yang sudah Frankie siapkan.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

0: Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
1: Teman terbaik kamu.

92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Dan iya teman Pro 2, kita di santai siang nih di Mudah Kreatif ya. Kita akan menghadirkan narasumber teman Pro 2. Dan dia ini anak muda yang bergelut di usaha, bukan kuliner lagi. Kalau Frankie biasa kan bawakan yang kuliner-kuliner. Nah, spesial di hari ini Frankie akan membawakan anak muda yang memanfaatkan bahan-bahan sekitar ya, untuk bahan-bahan herbal untuk membuat suatu produk kecantikan di dalam produk. Mungkin untuk kamu yang cewek-cewek bisa nanti join ya, seperti biasa di YouTube-nya RRIND dan juga Facebook-nya RRIND ataupun di WhatsApp kita ya, seperti biasa di 082147 650 0422.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 2RR IND teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Dan seperti biasa di siang hari ini kita di Muda Kreatif, dan spesial hari ini ya teman Pro 2, kita menghadirkan narasumber lagi-lagi anak muda nih. Kalau di Pro 2 itu selalu menghadirkan anak muda yang luar biasa ya, yang menginspirasi kita semua. Dan tentunya ya perbincangan kita di siang hari ini juga tayang live di YouTube-nya RRIND. Untuk kamu yang mau kepo-kepo, mau tanya-tanya, silakan ya drop pertanyaan kamu sebanyak-banyaknya, ataupun di WhatsApp kita ya seperti biasa di 082147650422. Oke, sudah terhubung dengan kita melalui video call di siang hari ini dengan anak muda. Pasti kamu penasaran dengan siapa. Langsung saja ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, teman Pro 2, inilah narasumber kita di siang hari ini. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Kakak.
1: Oke, baik, nama saya Erwinda Gai, biasa dipanggil Windy, asal dari Bajawa.
0: Oke, teman Pro 2. Kabupaten Ngada. Oke, Kabupaten Ngada ya. Dan ya. Panggilannya Windy, teman Pro 2. Nah, ini merupakan anak muda yang membuat produk ya dari bahan-bahan herbal. Ya, sorry ya kalau saya salah, mungkin sebentar bisa dibenarkan. Kemarin saya lihat kebanyakan produk kemiri lagi, sorry. Minyak kelapa, teman Bro 2 ya. Oke, dia ini melihat bahan-bahan herbal yang ada di sekitarnya. Mungkin teman-teman Bro 2 kepo nih, apa sih produknya? Oke, Kakak mungkin bisa spill produknya apa nih?
1: Produknya itu hair oil yang terbuat dari bahan herbal. Ya. Terus dicampur dengan minyak kelapa murni, minyak zaitun, castor oil, dan masih banyak lagi. Dia tuh ada minyak ini biji anggur.
0: Wow.
1: Terus argan oil. Okay. Jojoba oil. Punya banyak sekali.
0: Oke, teman Pro 2, kayaknya setelah beberapa bahan tadi saya mulai bingung. Ini minyak apa nih, teman Pro 2? Ya. Oke. Okay. Nah, ini kan sekarang juga kesibukannya kerja nih, awal kepikiran produk tuh ketika kenapa sih harus produk rambut yang herbal? Apakah ini Windy melihat ini sebagai dari hobi kah, atau kebutuhan pribadi kah, atau Windy melihat kayaknya peluang bisnis di sini nih?
1: Sebenarnya ini awal ceritanya dulu saat kuliah di ND.
0: Oke. Okay.
1: Rambut saya ini rusak parah karena akibat pewarnaan yang sering. Terus ada salah satu salon di kota Ende yang menjual produk minyak.
0: Oke.
1: Okay, yeah. Minyak yaitu nama tuh minyak castor oil. Jadi saya coba beli untuk perawatan sap rambut. Jadi waktu saya beli ternyata khasiatnya tuh sangat bagus dan cocok di rambut saya. Akhirnya setelah itu, karena menurut saya harganya lumayan, anak kuliah 50 yeah. Itu 50.000 itu
0: kuliah. Bisa makan 3 hari itu, teman Pro 2.
1: Terus minyaknya itu tuh hanya dipakai dalam waktu 2 minggu. Jadi berarti 1 bulan saya harus mengeluarkan 100.000 untuk beli produk ini.
0: Yeah,
1: huh. Akhirnya saya kepikiran untuk beli sendiri, cari tempat jual yang lebih murah castor oil. Akhirnya saya beli dan saya coba jual lagi.
0: Oke.
1: Ternyata banyak peminat dan cocok dengan rambut mereka. Nah, setelah itu, setelah saya lulus kuliah, saya kepikiran apakah saya harus buat ini produk rambut. Nah, setelah itu saya coba-coba nonton di YouTube, di TikTok, sering lewat orang India yang bikin ini, produk herbal, hair oil itu campur dengan rempah-rempah, dan saya cari ternyata rempah-rempahnya tuh banyak di sini, terdapat di daerah kita sini banyak, dan saya kayak mestinya kepikiran untuk buat hair oil itu.
0: Oke, wow.
1: Di dalamnya itu ada kandungan castor oil yang biasa saya beli dan saya gunakan.
0: Oh, jadi di mix lagi begitu ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi, terus ini, itu kan saya belum punya pekerjaan, jadi tidak ada modal. Hanya dalam pikiran saja ingin sekali bikin itu produknya oil. Akhirnya setelah saya bekerja, lulus CPNS, saya punya modal dan saya coba-coba bikin 10 botol. Hasilnya 10 botol. Nah, akhirnya saya coba jual dan ternyata banyak peminatnya dan mereka mau kakak buat lagi cocok.
0: Okay. Repeat rambut. Order ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, wow.
1: Akhirnya saya buat, akhirnya saya buat sudah, saya buat ini dengan modal seadanya. Terus saya dipasarkan, ternyata semakin banyak peminat. Akhirnya ya sampai sekarang ini.
0: Oke. Okay. Nah, ini memang tadi kita berbicara soal bahan-bahannya ada juga di kabupaten kita ya, di Kabupaten Ngada atau ada di sekitar nih. Tapi basicnya nih, kan tidak ada basic sama sekali kan soal bahan-bahannya itu, apalagi mungkin berapa kali gagal untuk proses percobaan ini. Apakah langsung jadi begitu?
1: Kalau awal pertama buat itu langsung jadi, hanya waktu saya jual ternyata tekor.
0: Oh my god.
1: Nah, harganya harganya tuh saya kan waktu itu jual botol 100 mili dengan harga 50.000. Ternyata jauh di bawah harga modal.
0: Wow.
1: Dan saya mengalami kerugian dan itu hampir berapa kali putaran? Hampir berapa kali putaran saya mengalami kerugian. Okay. Akhirnya saya naik harga sedikit.
0: Oke. Oke, ini penting nih teman Prodo, ini ilmu-ilmu dasar ya dalam ya dunia usaha, bahwa kalau kita salah prediksi bisa bahaya kita nih, bisa habis modal kita nih.
1: Ya, benar sekali.
0: Tapi ini juga pelajaran ya, biar apalagi kita sebagai pemula ini pelajaran ya. Oke, nah untuk pemasaran sendiri nih, apakah ada yang offline atau hanya, mungkin sejauh ini yang saya tahu ya, hanya online nih, karena di media sosialnya sering sekali lewat-lewat begitu. Apa offline juga nih?
1: Offline hanya ya, saya mestinya ada yang datang langsung ke rumah.
0: Oke.
1: Dengan dipasarkan di NTT Mart.
0: Oh, NTT Mart yang di Bejawa ya. Oke, okay. Soalnya kemarin di ketika launching NTT Mart tuh saya lihat ada di samping bupati, kayaknya ini kayaknya boleh nih.
1: Karena itu Bapak Bupati baik sekali, sebenarnya saya hanya minta foto. Akhirnya ya sudah, sini saya promosi produk kamu.
0: Wow, ini keren ya tuh. Ini contoh pemimpin yang baik begini, mendukung produk-produk lokal nih. Nah, sejauh ini masih dikerjakan sendiri atau sudah ada yang bantu?
1: Ada yang bantu, ini sepupu sendiri.
0: Oke.
1: Masih orang dalam.
0: Masih orang dalam ya, belum punya karyawan nih. Oke. Jadi mungkin di waktu-waktu senggang begitu baru bisa buat ya. Apalagi kan kamu sekarang PNS kan, mungkin dari pagi sampai sore di kantor, mungkin di Sabtu Minggu bisa buat ya.
1: Biasanya pulang kerja baru packing. Terus ini antar orderan.
0: Oke. Nah, sejauh ini sudah berapa ini dimulainya dari tahun berapa sih?
1: Tahun 2025 bulan September.
0: Bulan September ya. Tapi untuk produksinya itu sudah berapa kali nih?
1: Saya tidak hitung,
0: Seru banyak sekali ya, kayaknya banyak. Dan setelah melakukan pemasaran, apa sih kayak tanggapan-tanggapan dari customer-customer nih?
1: Banyak yang bilang bagus, cocok, terus ini. Dan sekarang saya sudah jarang promosi karena mereka dengan sendirinya datang tanya begitu. Saya tidak promosi seperti dulu.
0: Wow. Wah, ini kayaknya keren juga nih teman produk. Sekarang tuh tinggal orang yang sudah beli produk kemudian melakukan contohnya ya pakai begitu, baru mereka promo kembali.
1: Iya, kadang mereka begitu promosi lagi ke teman-temannya.
0: Oke. Nah, ini juga tadi ya berawal dari kebutuhan pribadi ya, bahwa dulu memang rambutnya rusak nih teman berdua. Nah, Kalau bahan-bahan sendiri dibeli di sekitar itu bagaimana nih? Apakah ada juga sih yang disediakan sendiri begitu?
1: Lebih ke beli sih, beli ke kadang beli di petani-petani di Ngada yang bikin apa namanya minyak kelapa murni.
0: Oke, minyak kelapa murni ya teman Produa ya, bukan sawit. Oke, nah ini kamu sebagai anak muda juga, kemudian ya pelan-pelan merintis usaha kecil-kecilan. Nih tantangan-tantangan nih sejauh ini ya, sudah hampir mau setahun nih, apa saja sih yang dihadapi? Mungkin tadi tantangan tadi ya, kesannya tadi modalnya ini hancur di awal-awal.
1: Ya, tantangan itu yang pertama modal, yang kedua tempat usahanya harus, waktu saya urus itu NIB, harus ini, apa namanya, tempatnya harus ada ruangan tersendiri. Ya, itu.
0: Jadi kalau proses urus seperti itu, NIB itu agak ribet juga ya?
1: Sangat ribet. Nah, apalagi untuk sertifikat halalnya itu ribet sekali.
0: Itu belum ya, itu masih dalam proses ya.
1: Dalam perjalanan.
0: Oke, semoga cepat ya teman Produa, biar ketika kita melakukan pemasaran kita pede nih pastinya ya. Dan tadi penjualannya offline ada, kemudian online ada. Nah, ada pernah tidak sih kayak kamu lagi atau orang-orang yang review jelek nih tentang produk kamu? Pernah tidak sih?
1: Pernah ada. Okay. Waktu saya live di TikTok, mereka bilang, "Ih kakak pakai ini produk kakak nih bikin kami kutu tambah banyak."
0: Aduh Tuhan, kan itu.
1: Jadi saya bingung mau jawab apa itu.
0: Kan tinggal jawab saja, ini bukan produk penghilang kutu kakak, ini kasih subur rambut, makanya kutunya tambah betah, tambah nyaman.
1: Jadi saya bilang, oh mungkin rambutnya atau kulit kepalanya sudah cocok dengan minyak kelapa murni, mungkin.
0: Mungkin ya, mungkin. Kita juga tidak bisa menyalahkan ya.
1: Ya. Okay. Makanya saya selalu bilang, kan banyak yang beli toh ini. Ya, kakak ini bagus tidak? Hasilnya berapa lama? Saya selalu bilang, saya tidak bisa memastikan produk saya ini cocok di setiap orang. Ya. Jadi tergantung kulit kepala dan rambut masing-masing. Saya tidak bisa bilang itu cocok ke semua orang. Jadi dicoba saja dulu, kalau berminat dicoba, kalau tidak ya tidak apa-apa gitu.
0: Karena memang kita tahu ya bahwa kulit kepala setiap orang itu kan beda-beda ya, kalau rambutnya juga.
1: Responnya berbeda-beda.
0: Tadi kan banyak juga ya yang responnya kurang baik. Nah ini masukan-masukan seperti ini tentunya diterima dong untuk
1: diterima.
0: Untuk produknya sendiri kan pasti, mungkin untuk kedepannya pasti untuk lebih baik ya. Oke. Kita break dulu sedikit ya teman Produa dan juga Windy. Kita akan bahas-bahas lagi ya lebih lanjut. So jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 FM Produa RRIND, teman terbaik kamu.
2: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
3: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
2: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
3: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
2: Usaha apaan? Bingung nih.
3: Punya hobi kan?
2: Ada.
3: Punya minat kan?
2: Punya juga.
3: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
2: Nah, tapi kan gak mudah.
4: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
5: Teman terbaik kamu, Produa.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Frinky dan juga narasumber kita Winda ya teman Pro 2. Windy, sorry guys, sorry Windy. Lagi-lagi ya terplated sedikit teman Pro 2. Nah, Windy, saya pengen kita bermain games nih. Jawab cepat tanpa perlu pikir panjang. Oke. Okay.
1: Wow.
0: Pokoknya pilih okay. Salah satu ya. Sampo atau hair tonic?
1: Sampo.
0: Oke. Okay. Lidah buaya atau kemiri?
1: Lidah buaya.
0: Rambut lurus atau rambut keriting?
1: Lurus.
0: Oke. Okay. Meracik produk pagi hari atau malam hari?
1: Malam hari.
0: Oke. Okay. Jualan online atau offline?
1: Online.
0: Oke. Okay. Bikin konten promosi atau meracik produk yang baik?
1: Meracik produk yang baik.
0: Oke, media sosial yang paling sering digunakan untuk promosi, Instagram atau TikTok?
1: TikTok.
0: Oke, kalau harus pilih salah satu, rambut sehat atau rambut panjang?
1: Rambut sehat.
0: Rambut sehat, oke. Lebih deg-degan saat launching produk atau saat pelanggan kasih review pertama?
1: Pelanggan kasih review pertama.
0: Oke, itu deg-degan ya. Oke. Oke, ini satu kalimat buat produk kamu. Apa nih?
1: Apa ya?
0: Apa ya? Kayaknya pusing nih. Semoga laku.
1: Satu kalimat.
0: Satu kalimat.
1: Semoga semakin bagus khasiatnya.
0: Oke, okay, teman produk. Oke, itu dia ya game singkat kita di siang hari ini. Nah, kita masih mau bertanya-tanya nih dengan Kak Windy ya. Nah, pasti untuk melakukan dunia ini ya, bisnis atau usaha ini, setidaknya kita harus punya planning nih. Ada tidak sih planning-planning ke depan untuk produknya sendiri?
1: Planning.
0: Mungkin buka toko besar begitu, amin. Siapa tahu kan.
1: Besar, punya toko sendiri.
0: Amin.
1: Itu saja yang okay. Saya
0: pikirkan. Oke. Okay. Nah, sejauh ini ya bahwa tadi kan sudah diceritakan dari awal bahwa tanpa basic ya di bidang contoh kecantikan nih untuk apalagi untuk produk-produk rambut, tanpa ada basic kemudian coba-coba dan bisa. Pengen tidak sih kayak ke hal-hal lain seperti kulit atau wajah begitu untuk kesehatan-kesehatan begitu.
1: Kalau untuk saya pribadi benar-benar fokus ke rambut saja.
0: Okay. Jadi belum niat untuk coba-coba ke kulit ya?
1: Tidak.
0: Oke, okay. Okay. Kayaknya memang fokus di rambut nih teman Pro 2. Oke, okay, mungkin untuk kamu yang penasaran silakan ya teman Pro 2. Langsung saja nih, kalau orang ini spesialnya untuk rambut yang seperti apa nih produknya?
1: Semua jenis rambut masuk.
0: Oke, okay, semua jenis rambut. Maksudnya rambut-rambut yang bermasalah kayak ketombean atau muda rontok?
1: Ya, ketombe, ini patah-patah, okay. Terus ini rambut bercabang, terus yang sering-sering catok itu tuh bagus. Harus pakai, wajib coba.
0: Oke, teman Pro 2. Dan ini produk namanya Windows Oil ya. Windows?
1: Windows Hair Oil.
0: Windows Hair Oil nih teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 yang penasaran langsung saja kunjung ke Instagramnya siapa?
1: Windy Guy
0: teman Pro 2. Pokoknya cari saja hashtag Windy Guy atau mungkin di TikToknya
1: sama. TikTok juga sama, okay. Windy Guy
0: teman Pro 2. Mungkin kamu yang sekarang ini lagi pusing nih milih-milih sampo tapi tidak pernah cocok. Siapa tahu kamu harus pakai yang namanya Windows Hair Oil nih teman Pro 2. Langsung saja ceki-ceki di keranjang kuning. Oke, okay. Dan sejauh ini perkembangannya sudah luar biasa ya. Sudah banyak yang order juga. Dan saya melihat di media sosial juga ramai sekali. Itu banyak orang-orang yang review juga bagus-bagus sih. Oke, okay. Okay. Dan tadi kalau bahan dasarnya kan minyak kelapa ya tadi ya paling yeah. Paling banyaknya. Pengen tidak sih kayak pengen coba-coba begitu atau racik hal lain begitu, pengen sesuatu yang baru begitu untuk dengan produknya. Maksudnya rambut juga tapi pengen produk yang bahan lain lah.
1: Tidak, katanya tetap dengan bahan itu. Banyak review yang bilang, kakak jangan gua ubah lagi, dia punya ini, kandungan, apa semua, okay. Makan itu juga. Ya, makanya satu tetap dengan kandungannya.
0: Oke. Oke, biasanya sih berapa lama sih dari proses mulainya sampai produknya selesai? Kan saya lihat tuh kemarin ada berapa lama ya itu di media sosialnya tuh. Kayak proses buat awal tuh kan biasanya simpan lama juga kan kemarin saya lihat. Itu biasanya berapa lama sih? Buat produknya itu?
1: Buat sampai jadi begitu.
0: Sampai jadi.
1: Ya, makan waktu sih hanya satu hari.
0: Satu hari ya? Tapi proses masak, yang, masaknya lama kan?
1: Ada yang satu bulan. Karena ada dua. Ada yang saya rendam selama satu bulan, baru dituangkan. Ada yang pakai, masak. Pakai masak.
0: Jadi... ini dua produk atau satu produk tapi prosesnya beda?
1: Satu produk prosesnya beda karena ada satunya pakai ini bahan-bahan kering. Kalau yang pakai bahan-bahannya yang masih mentah, jadi harus masak. Kalau tidak dia kayak basi begitu.
0: Kalau yang lain itu yang kayak difermentasi atau apa begitu satu bulan itu ya.
1: Tapi lebih ke khasiatnya tuh mereka lebih rasakan di yang pakai masak.
0: Kalau masaknya biasanya berapa lama sih itu? Kalau untuk kayak ambil minyaknya begitu?
1: Aduk selama 3 jam, tidak berhenti.
0: Selama 3 jam. Itu namanya produk berkualitas tuh biasanya effortnya juga luar biasa ya. 3 jam kamu ngaduk sampai. Dan tangannya tuh sampai pegel pasti.
1: Dengan api yang sangat kecil.
0: Aduh, itu lagi benar-benar menguji kesabaran ya.
1: Makanya harus pakai bantuan.
0: Oke. Ini tadi sudah ada yang bantu kan ponakan begitu. Ada tidak sih ingin akhirnya harus punya karyawan sendiri nih? Belum ya?
1: Ya, ingin sih. Yeah. Tapi mau punya pekerja kan mereka-mereka itu. Tuh ini sepupu sendiri. Sendiri yang tidak ada kesibukan itu.
0: Iya benar sih. Jadi keren nih teman berdua ya sudah bisa memberikan lapangan pekerjaan nih C untuk sesama. Ini kita masih punya beberapa waktu lagi kurang lebih 5 menit kebersamaan kita. Nah harapan kedepan lah untuk Windows Hair Oil sendiri, harapan dari kamu sebagai owner nih.
1: Harapannya produk saya mestinya khasiatnya tetap bagus, makin bagus untuk kulit kepala dan rambut mereka-mereka yang menggunakannya. Itu saja, itu termasuk salah satu sehingga banyak orang yang menggunakannya dan membeli.
0: Ketika produknya bagus dan berkualitas dan benar-benar memberikan manfaat teman produk, itu otomatis produknya akan dibutuhkan terus nih teman produk. Wow, harapan saya juga sih seperti itu ya. Kalau untuk pemasaran sendiri sampai luar daerah ya sudah banyak begitu.
1: Ya, di luar daerah.
0: Paling jauh
1: biasanya di Shopee itu banyak yang dari luar yang order.
0: Ada di dari di marketplace juga ya. Shopee.
1: Wah, di Shopee. Banyak.
0: Boleh nanti kirim ke Ende ya di offline. Itu kalau yang uban-uban kayaknya tidak ya. teman produa ya, kayaknya kita mengalami sedikit gangguan jaringan nih. Oke, kayaknya kita sedikit gangguan tadi ya. jadi produknya ini semua ya, kayak laki-laki, perempuan begitu.
1: Kalau anak-anak hanya 3 tahun ke atas.
0: 3 tahun ke atas. Dan sejauh ini ada juga yang kayak pakai untuk anak-anak begitu dan ada reviewnya.
1: Banyak sekali.
0: Wow,
1: bahkan. Opa-opa.
0: Gitu bro, kayaknya opa-opa ketika rambutnya mulai rontok pengen juga nih kayaknya kelihatan muda biar rambutnya tebal lagi nih. Boleh cek-cek ya ke Windy Guy teman produa, cek-cek saja di IG-nya karena di situ banyak sekali produk-produknya, terus manfaat-manfaatnya, review-review positif dari para customer-nya juga banyak. Oke, Windy, terima kasih sudah mau berbagi dengan kami di Studio Pro 2 ya. Walaupun kita berapa kali gagal ya.
1: Ya.
0: Pokoknya kami ini sudah berapa kali chat itu gagal, belum ketemu waktu yang pas. Dan terima kasih di siang hari ini sudah berkesempatan untuk bagi dengan kami di sini. Pokoknya sukses terus untuk Windows Hair Oil. Pokoknya makin maju, makin banyak, dan juga review-reviewnya positif terus.
1: Oke, terima kasih, Kakak.
0: Oke, teman Pruda, itu dia tadi ya perbincangan singkat kita di Muda Kreatif. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM, karena masih banyak program-program dan juga playlist-playlist terbaik yang akan kita hadirkan untuk kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM, Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Metro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

masih di 92,2 FM dan tadi kita sudah melewati Udah Kreatif ya. Nah, kita akan menuju ke Sport Corner dan sebelum kita menuju ke sana, kita mau kasih satu buah lagu ya teman Pro 2 yang berjudul Tadulako. Nah, ini dinyanyikan oleh The Box ya, Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif atau aktif. Musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box ya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi di Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Oke ya, ini dia The Box dengan Tadulako. Check this out.

Back to Sport Corner ya teman Pro 2, dan di informasi pertama dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Hasil Piala Dunia 2026 menghentikan langkah Tanjung Verde, Argentina lolos ke 16 besar. Dikutip dari rri.co.id ya, timnas Argentina akhirnya memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Dan Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 pada 32 besar di Miami Stadium Amerika Serikat Sabtu 4 Juli pagi tadi teman Pro 2. Nah, Argentina langsung mendominasi sejak awal babak pertama. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Akhirnya Argentina unggul 1-0 pada menit ke-28 lewat sang mega bintang Lionel Messi yang memanfaatkan peluang di depan gawang. Nah, memasuki babak kedua nih, Argentina kembali menguasai ritme permainan hingga peluang di depan yang didapat Tanjung Verde ketika Ryan Mendes melepas tembakan jarak jauh, tetapi bola melambung jauh di atas mister gawang. Tak lama kemudian, Giovane Cabral sempat kontak dengan rekan setimnya Borges di dalam kotak penalti hingga terkapal. Cabral dipastikan tidak mengalami cedera serius dan dapat melanjutkan pertandingan. Dan De Roy Duarte sempat dilanggar Christian Romero untuk menghentikan serangan balik Tanjung Verde. Wasit memutuskan tidak mengeluarkan kartu kepada Romero. Duarte langsung membalas lewat gol penyama kedudukan 1-1 pada menit ke-59. Bola hasil tembakan rendahnya melewati selah kaki Lisandro Martinez sebelum membobol gawang Albi Celeste di tuan Pro 2. Dan di babak perpanjangan waktu ya, setelah imbang hingga waktu

1-0 berakhir Argentina sukses membalikkan keadaan lewat gol Lisandro Martinez pada menit ke-93. Tanjung Verde membalas dengan turut menggandakan skor lewat gol Lopez Cabral dengan beberapa menit kemudian ya skor berubah 2-2. Dan akhirnya ya di babak terakhir di babak 2x15 Argentina unggul dengan skor 3-2 nih teman Pro 2 dan melaju ke 16 besar. Tapi ya semua mata, semua para penggemar sepak bola tahu bahwa Tanjung Verde di pegelaran tahun 2026 ini memberikan sesuatu yang berbeda di pegelaran Piala Dunia ya teman Pro 2. Karena ya dengan jumlah penduduk yang hanya kurang lebih sekitar 500 ribu jiwa, tapi dia memberikan perlawanan menahan imbang Spanyol tentunya, dan tadi pagi itu memberikan perlawanan yang luar biasa kepada Argentina nih teman Pro 2. Karena saya nonton tadi pagi dan benar-benar senam jantung kalau kata pendukungnya Argentina. Dan teman Pro 2 masih banyak lagi ya informasi dari dunia olahraga. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Rudy, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

For Events dengan Serena, teman Pro 2 ya, yang menemani kita di siang hari ini. Semoga kamu bahagia ya dengan playlist-playlist yang sudah kita hadirkan dari tadi, teman Pro 2. Dan tentunya ya, masih di info Sport Corner. Dan ini ada informasi bahwa Garuda Muda tantang tuan rumah Thailand di perempat final nih, teman Pro 2. Timnas Voli Putri Indonesia U18 memastikan tiket perempat final AFC U18 2026 usai mengalahkan Filipina 3-0 ya. Kemenangan ini diraih di Nakhon Ratchasimah, Thailand, Jumat 3 Juli 2026. Tim Indonesia Muda ini finish sebagai runner-up grup C di belakang Jepang. Pada perempat final, Sri Kandi Junior itu ditantang juara grup A Thailand. Dan skuad Merah Putih sukses membalas kesalahan Filipina berkat evaluasi tim pelatih di Princess Cup 2026. Strategi berjalan efektif di lapangan. Dan menghadapi Thailand di perempat final, Bobby Ade berharap pemain Indonesia tampil penuh semangat, juang tinggi, fokus dan disiplin menjadi kunci. AFC U18 Putri 2026 diikuti oleh 16 negara dan terbagi dalam 4 grup. Dua tim peserta terbaik tiap grup akan melaju ke babak perempat final. Indonesia finish sebagai runner-up grup dan siap menghadapi Thailand di perempat final AFC 2026. Laga diprediksi ketat karena keduanya ingin merebut tiket ke semifinal.

0: Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.
1: Teman terbaik kamu.

Masih dari informasi olahraga teman Pro 2 ya, PSSI pastikan persiapan Kongres Tahunan terus dimatangkan. Dikutip dari rri.co.id, PSSI terus mematangkan persiapan Kongres Tahunan 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus mendatang. Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung Hotel Fairmont sebagai lokasi yang direncanakan menjadi tempat penyelenggaraan Kongres. Yunus mengatakan peninjauan dilakukan bersama staf PSSI dan panitia pelaksana. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh kebutuhan teknis dapat dipersiapkan dengan baik. Selain itu, panitia juga mengecek fasilitas pendukung untuk menunjang kelancaran Kongres. Dan Yunus menjelaskan Kongres Tahunan PSSI direncananya digelar pada 3 Agustus 2026 di Jakarta. Penyelenggaraan Kongres akan bertepatan dengan pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada ajang Piala AFF nih teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik.

Tadi ada beberapa informasi dari dunia olahraga yang Franky sampaikan. Dan semua informasi itu ya teman-teman berdua, kita ambil dari laman resmi kita di www.rri.co.id. Untuk kamu yang mau kepo-kepo semua informasi ya, baik dalam negeri, luar negeri, informasi hukum, bisnis, olahraga, dan masih banyak lagi informasi lainnya ya teman-teman berdua, hanya di rri.co.id teman-teman berdua. Pokoknya langsung kunjung saja laman resmi kami. Kamu juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RR Digital yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store kamu teman Pro 2. So jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Iman terbaik. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

92,2 FM ya teman Pro 2. Dan masih satu jam lagi kebersamaan kita ya. Tadi kita sudah melewati informasi olahraga ya teman Pro 2 di Sport Corner. Nah sekarang kita akan menuju ke Info Showbiz, updatean informasi untuk kamu dari dunia musik, dari dunia film untuk kamu ya teman Pro 2. Dan untuk itu ya, ada beberapa informasi yang mau Frankie bagikan. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Jutba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi. Teman terbaik.

Keisha Levronka dengan Tak Ingin Usai, teman Pro 2. Wow, lagunya kalau di untuk kita ya siang-siang begini kayaknya bikin nyaman ya teman Pro 2, bikin rileks, bikin ngantuk juga kayaknya. Untuk kamu yang lagi santai, Frankie masih memberikan kamu informasi dari dunia film nih teman Pro 2. Disney Indonesia gandeng Liodra hingga Amora Lemos untuk film Moana live action, dan ini sama silet open up juga ya teman Pro 2. Ya, jelang penayangan film Moana versi live action pada 8 Juli mendatang, Disney Indonesia mengumumkan penyanyi tanah air yang berkolaborasi dengan pihaknya untuk menyanyikan soundtrack film ini dalam bahasa Indonesia. Nah, dilansir dari keterangan tertulis ya yang diterima liputan6.com ini, Liodra akan membawakan lagu Sepanjang Jalan yang merupakan versi Indonesia dari original soundtrack Moana live action Along the Way. Dalam versi aslinya, lagu ini dibawakan oleh Aulii Cakravalo, Catherine Lagaia, dan Dwayne Johnson ya. Dalam kolaborasi ini, Liodra membawakan bagian yang dinyanyikan oleh Aulii Cakravalo yang juga merupakan produser eksekutif film sekaligus pengisi suara Moana dalam versi animasi. Dan dua musisi Indonesia lain juga digandeng Disney untuk lagu ini, yakni Amora Lemos yang mengisi bagian Catherine Lagaia, pemeran Moana dalam versi live action, dan Silet Open Up membawakan bagian Dwayne Johnson sang pengisi suara Maui, teman Pro 2. Wow, kayaknya keren ya. Apalagi ada Silet Open Up di sana teman Pro 2, yang membuat kita tuh patut berbangga tentunya.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to Info Sobis ya teman berdua ya, di informasi yang keberapa nih, yang kebanyak kayaknya ya. Agus Safi gandeng Satrio Alexia rilis single Tunggu Apalagi. Patah hati tidak harus cengeng teman berdua. Yes, berkarya dengan jujur menjadi jalan yang dipilih Agus Safi ya, ketimbang sekedar mengejar kata viral nih. Hal itu ia wujudkan melalui single terbarunya berjudul Tunggu Apalagi, yang mengisahkan tentang rasa kehilangan. Nah, alih-alih diselimuti kesedihan, lagu ini justru mengajak para pendengar untuk tidak larut dalam keterpurukan. Yes, lagu Tunggu Apalagi menawarkan perspektif yang lebih dewasa ya, menerima untuk berdamai lalu melangkah kembali. Nah, mungkin kalimat ini ada kalimat ya, galau tidak harus menye-menye. Dan kalimat ini yang mewakili proyek besar ini teman Produa. Tidak mengikuti formula yang mendominasi pasar, lagu Tunggu Apalagi mengusung pop balan yang grande ya, dengan mengutamakan emosi dan dinamika ya. Karakter khas vokal Agus Safi membuat ruang bagi pendengar untuk benar-benar merasakan cerita di dalamnya.

0: Hai teman Pro2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku, inspirasi untuk semua.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, hai. Sudah kurang lebih 5 jam Frankie menemani kamu. Kayaknya Frankie harus pamit undur diri nih teman berdua, karena sudah di jam pukul 14 lewat 52 menit ya. Karena 8 menit lagi sudah sampai di pukul 15, dan Frankie harus pamit undur diri karena sudah lapar sekali nih teman berdua. Thank you untuk kamu yang selalu stay bersama kami ya di 92,2 MHz ataupun di RR Digital teman berdua. Dan kamu akan ditemani oleh penyiar kami tentunya di sore ceria ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RR Indah, teman terbaik kamu. Dan Frankie pamit, bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Saatnya info.

Informasi pertama, teman Pro 2. Literasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun peradaban Islam yang maju, berilmu, dan berdaya saing. Melalui budaya membaca, memahami, serta mengamalkan ilmu pengetahuan, umat Islam diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Hal itu disampaikan oleh Fatur Rahman Ola Esos, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Indi, dalam program Mimbar Agama Islam yang disiarkan pada Jumat 3 Juli 2026. Mengangkat tema literasi dalam Islam, kunci kuatnya umat, ia menegaskan bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan juga menulis, tetapi juga kemampuan memahami, mengolah, serta memanfaatkan informasi secara bijaksana. Menurutnya, Islam sejak awal telah menempatkan literasi sebagai bagian penting dalam kehidupan umatnya, teman Pro 2. Ia juga mengajak umat Islam, khususnya generasi muda, untuk membiasakan diri membaca Al-Quran, memahami kandungannya, memberikan wawasan melalui buku-buku yang bermanfaat, dan juga terus belajar sepanjang hayat, teman Pro 2. Informasi lainnya, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI meninjau pelaksanaan bazar UMKM dan pasar murah Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Bayangkara Polda NTT Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan itu menjadi bagian rangkaian peringatan Hari Bayangkara yang berlangsung selama 3 hari hingga Minggu 5 Juli 2026 besok. Bazar menghadirkan puluhan pelaku UMKM lokal yang menawarkan beragam produk unggulan kuas NTT kepada seluruh masyarakat. Panitia juga menyediakan pasar murah untuk membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau selama kegiatan berlangsung. Kapolda didampingi pejabat utama Polda NTT serta Bayangkari mengunjungi setiap stan untuk melihat langsung berbagai produk unggulan pelaku usaha. Ia berdialog bersama para pelaku UMKM sambil mendengarkan pengalaman usaha serta berbagai tantangan yang masih mereka hadapi. Ia mengatakan bazar memberikan kesempatan lebih luas kepada pelaku usaha memperkenalkan produknya kepada masyarakat dari berbagai kalangan. Informasi terakhir, memasuki hari keempat pelaksanaan Festival Lamaholot 2026, pelestarian budaya di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam talkshow bertajuk Eksistensi Budaya Lamaholot di Era Digitalisasi. Pemerintah mengajak generasi muda mengambil peran aktif agar budaya lokal pun tetap lestari. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, yakni Kristianus Molan, menilai tantangan terbesar saat ini adalah menurunnya minat generasi milenial dan Gen Z terhadap budaya lokal seperti menenun dan menari. Bahkan menurutnya kini semakin sulit menemukan anak muda berusia sekitar 25 tahun yang memiliki kemampuan menenun. Ia mengatakan digitalisasi seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan menjadi sarana pelestarian budaya, apalagi banyak warisan budaya Lamaholot selama ini diwariskan secara lisan dan belum terdokumentasi dengan baik dalam bentuk tulisan maupun arsip digital. Festival Lamaholot menjadi momentum untuk mendorong generasi muda mempertahankan penggunaan bahan-bahan lokal sebagai bagian dari pelestarian budaya Lamaholot. Sekian info Pro 2.

0: Yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu ada John yang kembali teman kamu di sore ceria hari ini Sabtu 4 Juli 2026 ya. Dan jangan bakal teman kalian semua seperti biasa hingga di jam 7 malam nanti. Dan this is weekend fun teman Pro 2 seperti biasa, karena ada Indonesia Top 20 lokal dan internasional Top 20 lokal yang juga dihadirkan buat kamu ya di sore hari ini. Let's start with Indonesia Top 20 lokal teman Pro 2. Oke, untuk edisi kali ini teman berdua harus ada dua chart yang keluar ya, yaitu ada Gita Frutinitas dan juga Lobo dengan lagu Rindu Temani Aku ya. Jadi Gita ini sudah puas bertahan selama 6 minggu lamanya dan Lobo 3 minggu lamanya ya di chart Indonesia Top 20 lokal ya. Dan kita masuk di posisi 20 newcomer of this week, ada Ori soundtracknya Dylan ya, Ariel Noah Dulu Kita Masih Remaja di posisi ke-20 minggu ini.
1: Posisi 20.

0: Renungan dulu kita masih remaja. Itu soundtrack of Dylan ITB 1997 di posisi 20 sebagai newcomer of this week ya. Kita beranjak ke posisi 19. Ini juga newcomer of this week di Indonesia Top 20. Ada Rabun Jauh dari Bernadia di posisi ke-19 untuk minggu ini teman Pro 2.
1: 19

Oke, Rabun Jauh. That was from Grenadia di posisi ke-19 minggu ini, teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-18, turun 2 peringkat. Ada bahagia lagi dari PC Kota di posisi ke-18 minggu ini.

0: I'm Laude Bersenjagura di posisi 15, teman Pro 2 saat isi chartnya kali ini. Kita beranjak ke posisi ke-14, ada aku JJ dengan Melati, teman Pro 2 ya. Naik satu peringkat dari posisinya last week.
1: Saatnya 14.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Oke, kita nomor 2, kita masuk ke top 10-nya Indonesia top 20 ya. Kita mulai dengan batas senja, rumah dan baju barumu di posisi ke-10 minggu ini yang saat isi chart-nya teman-teman.

aku dari NPD teman Pro 2 ya. Naik satu peringkat dari posisinya last week ya. Kita beranjak ke posisi ke-6 statis di chartnya kali ini teman Pro 2. Ada G Indrawari 1000 kali di posisi ke-6 minggu ini.

tadi ada titik-titik di ujung doa di posisi ke-6. Ya, bertahan di posisi yang kali ini teman pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-4, turun satu peringkat. Ada Sedia Ke Sebelum Hujan dari It Gitar teman pro 2.

0: Rhyme Laude ya di posisi kedua untuk minggu ini ya. 19 tanggal lagu sudah dihadirkan buat kamu-kamu semua di Indonesia Top 20 untuk Sabtu ini ya. So tanpa berlama-lama lagi, teman Pro 2, ini dia pemenang untuk minggu ini di posisi pertama.
1: Inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama adalah

itu di pemenang kita untuk minggu ini ada sisi potret dari Ana dan Ari Lesmana di posisi pertama untuk minggu ini ya. Itu di 20 tanggal lagu yang sudah dihadirkan Indonesia Top 20 lokal untuk edisi hari ini. Coming up next, teman Pro 2 akan ada International Top 20 versi mancanegaranya. Hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay tune.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

teman-teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: ya. Saatnya di International Top 20 of this week. 20 tanggal lagu mancanegara hadir kembali buat kamu di sore ini, teman Pro 2 ya. Let's start with number 20 of this week. Sebagai newcomer kita di minggu ini ada Lani ya, Prettiest Thing I've Ever Seen, menempati posisi ke-20 untuk minggu ini, teman Pro 2.
1: Posisi 20.

885 from Don Toliver di posisi ke-17 yang statusnya chartnya teman bro dua ya. Kita berlanjut ke posisi ke-16, dua kolaborasi keren antara Pink Panthers dan Zara Larsson dengan Side Side teman bro dua ya. Turun

Sweet I Knew You, Taylor Swift di posisi 15. Ini merupakan soundtracknya dari Toy Story 5 yang sedang tayang di bioskop teman-teman ya. Dan satu sisanya teman Pro 2 di posisi 15 menit ini. Kita beranjak ke posisi ke-14 teman Pro 2, So Easy dari Olivia Dean menempati posisi ke-14-nya, naik 2 peringkat dari posisi

0: Dracula Tame Impala di posisi 13 teman Pro 2 yang naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. Kita beranjak ke posisi ke-12 I Can't Love You Anymore dari Elang Lely featuring Morgan Wallen menempati posisi ke-12 yang saat ini bertahan di posisi ke-12 untuk minggu ini.
1: Posisi 12.

itu dia, I Can't Love You Anymore, coming from Ella Langley featuring Morgan Wallen, menempati posisi ke-12 minggu ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-11, Risky Roll, Bruno Mars, puas bertahan di minggu ke-7-nya. Di posisi ke-11 untuk minggu ini with Risky Roll. Posisi 11.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Alright, kita nomor 2, sekarang kita masuk ke top 10-nya International Top 20 of this week ya. Let's start from number 10 of this week. Di posisi ke-10 ada The Cure dari Olivia Rodrigo. Saat isi chart-nya kali ini.

was showing up from Bruno di posisi 9 yang saat isi chartnya kali ini teman Pro 2 ya. Then we move to number 8 ya, ada Man I Need dari Olivia Dean turun 2 peringkat dari posisi

0: Tower dari Ella Langley di posisi ke-7 statistik chartnya, teman pro 2. Ketebaran juga posisi ke-6 ada Hater Me You Love Me Coming From Ariana Grande ya, naik 3 peringkat dari posisinya minggu lalu ke posisi ke-6 untuk minggu ini. Check it out.
1: Posisi 6.

0: Bullet from Kehlani at number 5 of this week, ya. Satis di posisi kelimanya untuk minggu ini dari Kehlani, teman Bro 2. Kita beranjak ke posisi keempat, ada Opalite dari Taylor Swift. Ini juga bertahan di posisi keempatnya untuk minggu ini.
1: Wah, saatnya posisi 4 nih, teman-teman.

0: Are You Smiling coming from Bruno Mars yang saat isi chartnya kali ini ya. Kita beranjak ke posisi kedua, Drop Dead naik 2 peringkat ya dari Olivia Rodrigo, menempati posisi kedua untuk minggu ini.
1: Posisi 2.

Teman Pro 2 ada Cheese in Texas dan Ella Langley sebagai pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama ya. Yeah. Dan that's a wrap Teman Pro 2 untuk International Top 20 of this week ya. Yeah. Kami Gamnes akan ada VAR Teman Pro 2 ya, siaran spesial bola untuk kamu semua di sore hari ini. Stay tune di Pro 2 FM, Teman Terbaik.

merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. 2, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. 3, mengganggu pandangan. 4, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

0: Oke, teman Pro 2 FMND ya. Kita saatnya di VAR teman Pro 2 ya.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2. Seperti biasa di VAR kita akan membahas tentang kejadian-kejadian unik yang terjadi selama pergelaran Piala Dunia ya. Dan sekarang
0: oke, untuk sore ini kita akan bahas tentang pertahanan seorang kiper teman Pro 2 ya.
1: My God.
0: Pertahanan seorang kiper.
1: Pasti semua orang ketika kita memulai pertahanan seorang kiper pasti semua orang mengingat siapa itu.
0: Yes teman Pro 2 FMND ya. Karena bisa dibilang kiper itu punya peranan penting ya dalam bola. Wah, aku sok tahu teman Pro 2 FMND.
1: Iya benar sekali teman Pro
0: 2 ini. My goodness.
1: Seorang kiper itu sangat penting. Dan seperti sejarah yang tercipta tadi pagi.
0: Iya, itu sungguh luar biasa. Karena saya juga karena saya juga curut menonton match itu teman Pro FMND ya.
1: Benar.
0: Which is jangan di underestimate siapa lawanmu.
1: Dan tadi pagi sekitar jam 6 kan mulainya. Dan walaupun tadi malam saya dinas malam, pokoknya saya sempatkan bangun pagi dan menonton. Orang bilang kalau senam jantung itu sih tadi pagi.
0: Yes.
1: Rasanya seperti menonton Argentina tim kebanggaan saya pada saat final Piala Dunia 2002. Karena sama senam jantungnya tuh kan benar sekali.
0: Yes, teman Pro 2 FMND itu tadi ya. Ada hal-hal yang kadang tak terduga tuh bisa muncul teman Pro 2 ya. Jadi jangan pernah meng-underestimate siapakah lawanmu di lapangan hijau itu nantinya.
1: Benar sekali teman Pro 2. Dan seperti kita ya, siapa yang kita bahas di sore hari ini tentu saja ya, the one and only negara yang benar-benar memberi kejutan tersendiri di Piala Dunia tahun ini.
0: Yes ya.
1: Ada negara apa tuh?
0: Bisa bilang mungkin negara Tanjung Verde ya.
1: Cape Verde teman Pro 2. Wow. Dia boleh kalah dalam pertandingan tadi, tapi dia memenangkan seluruh penggemar hati penggemar sepak bola teman Pro 2. Itu luar biasa. Yeah. Mereka boleh pulang, tapi pulang dengan rasa bangga dan...
0: Karena mereka hampir mengalahkan Argentina.
1: Yes. Dan cukup membuat kami senam jantung sih. Dan seperti kita tahu ya, di babak-babak sebelumnya pun KPR ini tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Karena dia imbang dengan Arab Saudi, kemudian menahan imbang Spanyol, Uruguay juga ditahan imbang. Nah, akhirnya lolos kan. Walaupun tanpa kemenangan, lolos dan... 32 besar ini harus berhadapan dengan tim nomor 1 dunia saat ini yaitu Argentina. Dan mereka menyajikan sesuatu yang luar biasa sih tadi pagi. Menurut saya itu pertandingan yang kelasnya tuh bukan 32 besar sih. Kelasnya tuh final sih.
0: Iya keren teman Pro 2 FM ini.
1: Pasti kan semua mata tertuju ke satu sosok sih.
0: Iya ya. Ada 2 atau 3 orang tadi pagi ya. Satu yang sampai lari ke pacarnya teman Pro 2 FM ini. Iya benar. Karena mungkin mereka saking bangganya ya. Bisa hampir mengalahkan
1: Argentina,
0: tim biru teman Pro 2 FMND ya. Ada sosok Fuzinia juga teman Pro 2 FMND.
1: Dan benar-benar yang disorot adalah kipernya si kiper ini ya teman Pro 2, si Fuzinia. Dengan umur yang saat ini menginjak kepala 4 ya, 40 tahun. Tapi refleksnya tadi pagi menggagalkan tendangannya si Messi dan kemudian melakukan clean sheet 8. Oh itu... luar biasa kalau dalam sebuah pertandingan.
0: Ini kalau misalnya waktunya diperpanjang, wah.
1: Tadi itu perpanjangan waktu.
0: Diperpanjang, tapi kalau mesti perpanjangan lagi.
1: Kalau sampai penalti, aduh, kayaknya bahaya sih. Argentina kayaknya bisa pulang sih kalau sampai perpanjangan waktu. Cuman, ya mungkin belum saatnya. Dan yang uniknya ya, bahwa mereka ini pulau kecil.
0: Iya.
1: Terus kemarin ketika Piala Dunia ini dimulai. Mereka mencari pemainnya itu bukan karena pakai seleksi tapi pakai buat lamaran.
0: Yes,
1: pakai di link kiri yang punya untuk daftar itu ya, pakai link gitu. Kemudian seperti kita tahu kipernya sudah berumur 40 tahun. Jumlah warganya kan cuma 500 ribu orang.
0: Iya, ratusan ribu.
1: Itu kalau di ND kayaknya iya ya.
0: Iya teman kayak teman Pro 2. Jadi lumayan kecil ya, tapi luar biasa lah. Mereka memang bikin suatu kejutan ya, shock value-nya ada

0: Aware yang memang punya teknik tersendiri.
1: I don't know who that is, man. Oke.
0: Dan seperti dan kiper Argentina juga itu refleksnya bagus kan si Martinez ini dan Emiliano Martinez itu dia memang refleks kakinya bagus dan ada kiper-kiper memang kemampuan untuk menggunakan kakinya tuh refleks kakinya tuh di atas rata-rata juga.
1: Oke, jadi bisa dibilang mungkin Fozinha ini juga masuk ke top list kiper terbaik ya.
0: Ya, untuk pergelaran Piala Dunia ya karena mereka akhirnya terhenti di babak 32 besar tapi selama 4 pertandingan yang sudah dilewati seperti dari babak penyisihan grup sampai di 32 besar ini dia menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Dia menunjukkan kelasnya juga. Di satu sisi dengan umurnya yang sudah kepala 4 tapi dia memberikan tontonan yang benar-benar kalau menurut pandangan para ahli mungkin ini pertandingan apa pertunjukan seorang kiper yang luar biasa ya Mas.
1: Keren.
0: Apalagi dia sekarang free agent, tidak membela klub manapun walaupun di umurnya yang 40 tahun itu dia sudah memberikan sesuatu yang luar biasa untuk negaranya.
1: Luar biasa teman program FM ini ya. Dan jangan kemana-mana nomor 2 kita bakal balik lagi. Tapi sebelumnya mungkin ada Nona Rollerblade yang versi Jebung ya. Karena Jebung ini mungkin belum ada di playlist kita ya.
0: Yes.
1: Mungkin brother kita di tepi sana mungkin bisa mencari Nona and Jebung teman program FM dari Rollerblade ya. But it's okay, we play Nona Rollerblade ya. Jebung coming up next nih teman program.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2 FMND. Ya, kita masih di Teman Pro 2 ya. Kita masih membahas tentang pertahanan seorang kiper ya. Ya. Dan kalau berbicara soal trivia-trivia yang terjadi Teman Pro 2, masih Argentina memang menang 3-2 atas KVRD. Penampilan kiper Emilio Martinez menunjukkan bahwa bahkan jarak bertahan pun bisa dibuat kerepotan ya. Martinez beberapa kali harus melakukan penyelamatan penting untuk menjaga Argentina tetap unggul di laga yang berlangsung hingga babak tambahan ya. Seorang kiper hebat bukan yang tidak pernah kebobolan, tetapi yang mampu menyelamatkan tim ketika tekanan datang bertubi-tubi. Dan nama Fozinha lagi-lagi menjadi sorotan dunia ya. Dan kiper yang berusia 50 tahun itu tampil luar biasa dengan berkali-kali mengagalkan peluang emas Argentina, termasuk si Messi dan pemain-pemain kelas dunia lainnya. Penampilannya bahkan mendapatkan tepuk tangan dari para pendukung Argentina setelah pertandingan, karena mereka sangat amazed dengan sosok yang satu ini, Teman Pro 2 ya.
1: Dan bagian pemain Argentina sendiri pun ya, ketika pertandingan selesai itu mereka tidak melakukan selebrasi yang berlebihan karena mereka tahu bahwa yang mereka hadapi KVR ini memberikan perlawanan yang luar biasa. Walaupun mereka kalah, tapi mereka pantas mendapatkan apresiasi karena luar biasa ya. Sampai 2 kali 15 menit ya di babak extra time itu masih tercipta drama-drama gol-gol. Karena lebih banyak golnya ketika babak extra time, bukan di pertandingan 1 kali 90 menit itu, Teman Pro 2. Dan ya, lagi-lagi ya, kiper KVRD bahkan pada saat setelah pertandingan itu dia mau booster jersey dengan Messi pun, bahkan Messi salut pada bagaimana dia bermain di pagi tadi, Teman Pro 2.
0: Wow ya. Jadi memang betul-betul ini suatu sebuah kejutan yang luar biasa ya. Sebuah kejutan yang tidak terduga, Teman Pro 2. Dan dalam pertandingan lawan Argentina, Fozinha mencatat 8 penyelamatan. Salah satu jumlah penyelamatan terbanyak di babak 32 besar turnamen. Berkat aksinya juga, KVRD mampu memaksa juara bertahan bermain hingga extra time ya. 8 save dalam satu pertandingan berarti rata 1-1 penyelamatan setiap sekitar 15 menitan, Teman Pro 2.
1: Iya, benar sekali ya. Bahkan dia sampai menggagalkan, kalau posisi bola matinya Messi kan biasanya 80% atau 70% biasanya gol, dan tadi 2 kali penyelamatan, dan itu luar biasa ya, Teman Pro. Semua yang kita nonton tadi pagi pasti ya, kalau kamu pendukung Argentina, kamu pasti jujur, kamu pasti senam jantung pagi tadi. Dan kita juga ya bangga karena melihat pertandingan yang luar biasa yang menyajikan pertandingan yang bagaimana KPR ini walaupun negara kecil tapi memberikan sesuatu yang berbeda di Piala Dunia ini. Mereka menyajikan tontonan yang sangat-sangat menarik. Itulah mengapa sepak bola itu selalu memberikan sesuatu yang berbeda, Teman Pro 2.
0: That's a great match. Great match, Teman Pro 2. Nah, baik Emiliano Martinez maupun Fozinha ini sama-sama aktif mengatur garis pertahanannya mereka. Mereka terus memberikan instruksi kepada back-backnya agar tetap rapat menghadapi serangan lawan. Komunikasi menjadi salah satu senjata utama seorang penjaga gawang modern ya. Banyak pelatih menyebut bahwa mulut seorang kiper sama pentingnya dengan tangannya, ya.
1: Ya, mungkin di hal-hal sederhananya ketika ada tendangan bebas ya, atau bola mati, contohnya kiper itu mengatur untuk melakukan pagar nih. Nah, itu penting sekali ketika mengatur posisi sorong kiri atau kanan, tentang berapa orang yang harus membuat pagar betis seperti itu, dan itu penting sekali untuk seorang kiper ya, skill-skill seperti itu. Jadi dia bisa posisinya seperti sudut ini. Nah, ini dibutuhkan berapa pemain untuk melakukan blockingannya. Nah, hal-hal seperti ini harus ya kiper harus tahu sih, Teman Pro 2 ya.
0: Wah, ini juga salah satu yang menarik, Teman Pro 2 FMND ya. Nah, kalau striker adalah pencetak sejarah lewat gol, maka kiper adalah penjaga harapan lewat penyelamatan ya. Di laga Argentina kontra KVRD, Emiliano Martinez membuktikan bahwa mengapa yang menjadi andalan juara bertahan. Sementara Fozinha menunjukkan bahwa keberanian, pengalaman, dan semangat juang itu bisa membuat satu negara kecil berdiri sejajar dengan raksasa sepak bola dunia, walaupun di usia yang tidak lagi muda, Teman Pro 2.
1: Iya, benar sekali, Teman Pro 2. Dan mungkin di Piala Dunia edisi kali ini KVRD memberikan sesuatu yang berbeda dan akan terus membekas di ingatan para pecinta sepak bola khususnya ya, karena mereka menyajikan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan ya. Ketika kita berbicara palingan itu negara kecil, nah pasti dalam benak kita otomatis terbesit bahwa ini palingan dibantai nih dengan skor berapa kosong atau apa. Tapi tadi pagi ya, bahwa di sepak bola itu selalu memberikan kejutan ya, seperti yang tersaji tadi pagi, di mana ya seperti kita tahu bahwa KVRD mampu menahan raja sepak bola ya, nomor satu sekarang Argentina, itu dia.
0: That's great, man. Mungkin karena dia juga anak basket sebelumnya ya.
1: Iya, yeah, benar.
0: Dia juga anak basket sih posisinya teman Pro 2FM. But it's okay, it's a perfect match. It's a very enjoyable match teman Pro 2FM.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2. Karena saya juga tadi pagi sebagai pecinta Argentina, walaupun dagdikduk senam jantung, saya angkat topi juga sih untuk Cape Verde. Yes. Karena wow, mereka menyajikan sepak bola yang benar-benar memanjakan mata sih dari pagi.
0: That's perfect match teman Pro 2 FM ini ya. And that's it untuk VAR kita di edisi kali ini teman Pro 2. Yes. Kita bakal balik lagi minggu depan ya.
1: Benar sekali ya, di kemungkinan sudah masuk ke babak 8 besar atau semifinal ya.
0: Yeah.
1: Dan kita akan membahas lagi tentang Piala Dunia tentunya ya. Dan oleh karena itu saya Frankie
0: dan John Masang itu semani kamu semua ya di sore hari ini. Oke, Robe.

Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal, hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan penyakit kista ginjal. Nah, tentu sahabat tidak inginkan punya penyakit seperti ini.

Semangat semua untuk teman Prodi yang masih terus mendengarkan Prodi FM ND, teman terbaik kamu ya. Mas ada John yang terus temani kamu di sore ceria untuk Sabtu Weekend Fun kali ini ya. Dan Heaven terus teman Prodi FM ND, apapun yang kamu lakukan di akhir pekan ya, having me time. Mungkin karena sepekan ini kamu sibuk terus ya dengan berbagai aktivitas yang menguras waktu, menguras tenaga, and it comes to weekend. So take your time teman Prodi FM ND ya, just enjoy your moment ya di weekend kali ini. Kumpulkan energi-energi yang enak agar besok nanti di hari Senin ya, lusa nanti itu bisa kembali bersemangat lagi teman Prodi FM ini.

Teman Produa, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Produa pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Produa lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan

Faris Adam Badansa untuk kamu-kamu semuanya di sore ini yang mau badansa-badansa. Oke, teman Pro 2 FM ND, saat ini pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah dan saatnya RRI ND mengkumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah kota ini dan sekitar.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyya at-tarafiyah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan LPP dari ND dan Angkasa Nagaswati, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah nanti mulai Allah Subhanahu wa taala.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain. Yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dhibalin la yubda bismillahi fahu abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah. Atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki, dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan, kullu amrin dhibalin, setiap aktivitas yang positif. Maka marilah kita awali dengan bismillah. Maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnu Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya. Ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insya Allah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah. Lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir prahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah, maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah, dia akan meminta tolong kepada Allah, dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama bismillah. Mulai saat ini awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum.

0: terbaikmu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

0: Dik, woi, Ali.
1: Biasa aja kali, Dindi gitu.
0: Dik,
1: apa?
0: Lagi ngapain sih lo?
1: Iya, lagi nonton TV.
0: Kok lo kayak lagi banyak pikiran, kayak orang stres gitu sih? Cerita dong ada apa?
1: Iya, Ali.
0: Lo liat deh,
1: mana? Ini kok vokalisnya Noah, mukanya kok mirip sama vokalisnya Peter Pan?
0: Nggak mungkin lo rabun ayam, masa sih?
1: Tuh, liat-liat.
0: Iya,
1: ya kan? Mukanya mirip.
0: Loh,
1: kok mirip ya mereka?
0: Masa
1: sama ya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 FMND ya. Dan saatnya di titik kumpul Pro 2, teman Pro 2. Kita bahas tentang to-do list weekend kamu dulu ya. Dan kalau kamu-kamu yang punya to-do list weekend yang mau di-share, silakan ya di titik kumpul. Karena kita bakalan kumpul-kumpul bareng teman Pro 2 di sore hari ini. Apapun yang menjadi to-do list weekend kamu bisa di-share. Kalau aja mungkin bisa menjadi alternatif pilihan juga nih buat teman-teman yang lain nih, teman Pro 2 ya. Silakan di 0821-4765-0422. Buat kamu-kamu mungkin yang sepekan ini sibuk terus, cuma punya waktu hari Minggu saja, ya bisa nih. Tulis Sunday kamu tuh apa, teman Pro 2? Langsung japri ya di 0821 4765 0422.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

Oke, titik kumpul Pro 2, teman Pro 2 FM ND. Silakan 0821 4765 0422 untuk kamu-kamu yang punya to do list weekend yang mau di-share-share sore ini ya. Oke, ada dari Chico. Kakak, kalau saya itu biasanya weekend itu palingan pergi kali, kalau tidak main bola kakak. Karena kan biasanya sekolah kakak, Kamis itu minggu itu ya ada waktu free panjang cuma hari Minggu saja. Paling itu tadi, pergi kali, bakar-bakar, atau kalau tidak pergi pantai, main bola sah kakak. Kalau begitu-begitu dari kami. Ada juga dari Intan, selamat sore buat Intan, halo. Kak, kalau saya itu biasanya akhir pekan itu paling ya rapi-rapi pakaian, cuci baju yang belum dicuci, sama kerja sedikit tugas kantoran sih kakak. Karena memang sepekan itu waktu yang banyak kakak buat saya untuk beraktivitas di tempat kerja. Sedangkan

Anda tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

Kota FMND. Ya, saya John temani kamu semua di edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026 ya. After me akan ada rekan pamit semuanya, selamat berhari Sabtu ya, sama bermalam minggu. Have fun buat

0: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2, kembali di Jaga Malam, Jaga Galau Malam-Malam ya teman Pro 2. Bersama saya Dodi Riti, langsung dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Dan kita awali Jaga Malam malam hari ini dengan Info Pro 2. Info Pro 2 ini Dodi kutipnya dari laman resmi kami rri.co.id, info produksi dari RRI ND. Info pertama teman Pro 2, budaya lama holot hadapi tantangan di era digital. Teman Pro 2 memasuki hari keempat pelaksanaan Festival Lama Holot 2026, pelestarian budaya di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam talk show bertajuk Eksistensi Budaya Lama Holot di Era Digitalisasi. Pemerintah mengajak generasi muda mengambil peran aktif agar budaya lokal tetap lestari. Lebih lanjut teman Pro 2, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Kristianus Molan menilai tantangan terbesar saat ini adalah menurunnya minat generasi milenial dan Gen Z ini terhadap budaya lokal seperti menenun dan menari. Bahkan menurutnya, kini semakin sulit menemukan anak muda berusia sekitar 25 tahun yang memiliki kemampuan menenun. Kita beralih ke informasi selanjutnya, masih di Info Pro 2 Jaga Malam, literasi dalam Islam jadi kunci membangun umat yang kuat. Teman Pro 2, literasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun peradaban Islam yang maju, berilmu, dan berdaya saing. Melalui budaya membaca, memahami, serta mengamalkan ilmu pengetahuan, umat Muslim atau umat Islam diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Hal tersebut disampaikan oleh Fatur Rahman Ola Esos, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam program Mimbar Agama Islam yang disiarkan pada Jumat 3 Juli 2026. Dan info terakhir di Jaga Malam teman Pro 2, Kapolda NTT tinjau bazar UMKM Hari Bayangkara, dorong produk lokal maju. Teman Pro 2, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI ini meninjau pelaksanaan bazar UMKM dan pasar murah Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Bayangkara Polda NTT yang berlangsung pada Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan Hari Bayangkara yang berlangsung selama 3 hari hingga Minggu 5 Juli 2026. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 Jaga Malam. Selengkapnya kalian bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau kbrnnd. Saya Dodi Riti, teman Pro 2. Sekian Info Pro 2.

Dan untuk kalian teman Pro 2, jangan lupa untuk terus dengerin Pro 2 di malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jika lo kalian galau, solusinya cuma satu teman Pro 2. Kalian dengerin info Dijaga Malam, yang pastinya lagu-lagu hiburan, info lifestyle bakal menemani kalian dan bisa mengatasi kegalauan kalian. Pantaunya melalui Pro 2 FMND dengan terestrial 92,2 MHz, melalui audio streaming kami di www.rri.co.id, dan juga bisa melalui streaming kami ya, dan juga mobile application di RR Digital teman Pro 2. Dan dalam kesempatan ini teman Pro 2 ya, kita sudah di jam 7 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya CLBK, cerita langsung bersama komunitas.

Keren sekali Taman Pro 2. Di CLBK cerita langsung bersama komunitas, anak muda komunitas dan semangat membawa perubahan Taman Pro 2. Nah, semoga kalian di malam hari ini baik-baik saja ya Taman Pro 2. Semoga masih semangat, masih tersenyum bahagia, dan tentunya masih setia bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Malam hari ini Taman Pro 2, Dodi kembali hadir di cerita langsung bersama komunitas. Ruang di mana cerita-cerita inspiratif nih Taman Pro 2 lahir dari orang-orang yang memilih untuk bergerak bersama ya, bertindak. Tidak cuma suara tetapi aksi nyatanya Taman Pro 2. Karena faktanya Taman Pro 2 di zaman sekarang itu serba cepat ya, serba canggih. Banyak anak muda yang merasa sendirian di tengah keramaian. Nah, komunitas seringkali menjadi tempat pulang yang dipilih, bukan karena terpaksa nih Taman Pro 2. Tapi karena di sana ada rasa diterima, dihargai.

dan berkembang bersama. Komunitas bukan cuma soal kumpul-kumpul atau foto bareng ya, foto bersama, swafoto, selfie buat konten, tapi tentang bagi apa ya, berbagai macam mimpi, harapan dan cita-cita, saling mendukung dan menciptakan dampak. Jadi malam ini teman Pro 2, Dodi akan kasih informasi ini terkait bagaimana komunitas itu ada ya, bertumbuh bersama, berdampak bersama dan semangat membawa perubahan. Dan Dodi akan kembali teman Pro 2 setelah yang satu ini. Stay tune di 92,2 MHz.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama

Oke, teman Pro 2, seringkali kita mendengar kalimat bahwa anak muda adalah masa depan bangsa. Tapi sebenarnya teman Pro 2, kenapa harus menunggu masa depan kalau hari ini kita sudah bisa menjadi penggerak? Banyak perubahan besar justru lahir dari keberanian anak muda yang berani memulai sesuatu meski sederhana. Entah itu bergerak di bidang lingkungan, seni, olahraga, literasi, sosial, ataupun kewirausahaan. Lebih apa ya, teman Pro 2, lewat komunitas, setiap orang punya kesempatan untuk belajar, mencoba, bahkan gagal tanpa harus berjalan sendirian. Di sini kita belajar bahwa kontribusi tidak selalu harus viral. Kadang satu aksi kecil bisa memberi inspirasi bagi banyak orang. Malam ini teman Pro 2, akan ada semangat kolaborasi ya, bagaimana komunitas membangun solidaritas dan mengapa ini berbagi waktu untuk hal positif ternyata bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan. Karena dunia tidak berubah hanya oleh orang hebat, tetapi oleh orang-orang yang mau bergerak bersama, teman Pro 2.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Oke, teman Pro 2, kita masih di CLBK Cerita Langsung bersama komunitas. Nah, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung CLBK kebersamaan malam hari ini, teman Pro 2. Semoga apa yang sudah Dodi informasikan tadi itu membuktikan satu hal, bahwa setiap komunitas selalu punya cerita yang layak didengar. Di balik setiap kegiatan ada perjuangan, di balik setiap pencapaian ada proses yang tidak selalu mudah. Nah, teman Pro 2, dan di balik setiap senyum para anggotanya ada semangat untuk terus memberi manfaat bagi sesama. Semoga kisah malam hari ini bisa menjadi penyemangat ya, pengingat bahwa kita semua punya kesempatan untuk membuat perubahan. Sekecil apapun langkah yang kita ambil, kalau belum menemukan komunitas yang cocok, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai mencari. Kalau sudah bergabung teman Pro 2, teruslah berkarya dan menginspirasi, karena energi positif itu menular dan perubahan terbaik selalu dimulai dan dari keberanian untuk mengambil langkah pertama. Tetap bersama Pro 2 teman ya, karena di sini selalu ada ruang untuk berbagi cerita, menyebarkan aspirasi dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di CLBK edisi selanjutnya teman Pro 2. Stay tune.

0: Oke punya. Hanya di sini International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih galau? Yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Bersama saya Dodi Riti di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Teman Pro 2. Dan saatnya kita di Musik Akselerasi Teman Pro 2. Teman Pro 2 Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf melalui program Akselerasi Kreatif Musik mempertemukan band Metalcore Killa The Pia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar itu bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas, Teman Pro 2. Kolaborasi tersebut siap diwujudkan lewat perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube Killa The Pia Official yang dijadwalkan beredar segera. Lagu Hitam milik Killa The Pia ini merupakan ciptaan Kill The Pia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pase, Teman Pro 2. Langsung saja kita dengarkan Killa The Pia dengan Hitam.

0: Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

hidup memang bukan tentang selalu menang, melainkan tentang terus mencoba. Di cerita penutup hari, kita tidak sedang mencari siapa yang hebat ya teman Pro 2, melainkan memberi ruang untuk setiap cerita yang belum sempat diucapkan. Malam ini, izinkan

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: depan shutter orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

0: Hai hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.

Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

0: pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Galau, yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

pada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta

0: ramai dunia. Tapi mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.
1: Masih galau? Yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
0: Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita, Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.

0: Panca Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Semakin canggihnya teknologi saat ini, membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini, seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya, merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita.
1: Yuk generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mana nih Mimi nih, sejam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jangan marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu Kak Cinta?
0: Selalu begitu tuh. Sudah 1 jam lebih nih kok. Kok kira enak kah tunggu lama? Hargai waktu yang berharga, Kak. Jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Femi? Femi? Femi? Aduh, ini dia nih, kemana ini nih? Femi? Aduh. Femi? Aduh, ini anak menangis, dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini nih.

0: lihat istri bagaimana ya? Jalan sesuka hati kau tidak urus suami dan anak ni.
1: Aduh. Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak sayur untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini ni. Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anaknya urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong banyak gini, saya usir kau di rumah sekali sepulang kau ini ke orang tua.
2: Atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.
3: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Info Pro 2 pagi hari ini kutipannya melalui laman resmi kami rri.co.id. Kita mulai dengan informasi yang pertama, teman Pro 2. Babinkamtibmas kawal tahapan Pilkades di Riung Barat. Teman Pro 2, Babinkamtibmas Desa Ria Polsek Riung, Aibda Kanisiswira, ini menghadiri sekaligus memantau bimbingan teknis Bimtek pendaftaran pemilih dan pencalonan kepala desa di Aula Kantor Camat Riung Barat, Kabupaten Ngada pada Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades agar berjalan aman, tertib, dan kondusif. Info selanjutnya, teman Pro 2, Paguyuban Sumba di Lembata meriahkan Festival Lama Holot 2026. Paguyuban etnis Sumba yang berdomisili di Kabupaten Lembata turut memeriahkan Festival Lama Holot 2026 di Pantai Wulen Luo Lewo-Lewa pada Sabtu 4 Juli 2026. Penampilan tarian Garakako dan tarian Woleka menjadi salah satu atraksi yang menghibur pengunjung sekaligus memperkuat semangat keberagaman budaya di Lembata. Dan info terakhir di Info Pro 2, pada teman Pro 2, Polsek Ende tanamkan budaya literasi anak lewat program Peduli Membaca. Polsek Ende menggelar program Polri Peduli Anak dan Peduli Literasi bersama relawan Literasi Masyarakat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Mapolsek Ende, Jalan Gatot Subroto, Kilometer 4, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, pada Sabtu 4 Juli 2026 pagi. Program tersebut dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga 11.30 waktu Indonesia Tengah dengan melibatkan sekitar 15 siswa sekolah dasar dan madrasah Ibtidayah. Peserta berasal dari berbagai sekolah di Kabupaten Ende untuk mengikuti rangkaian kegiatan literasi yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Teman Pro 2, itu tadi informasi Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, selengkapnya kalian bisa peroleh melalui laman resmi kami di rri.co.id atau kbrnnd. Saya Dodi Riti, sekian Info Pro 2.

mereka nomor satu ya nih teman Pro 2. Selamat pagi, pagi, pagi, pagi. Dan teman Pro 2 ya, sepertinya kalian pada dengerin Pro 2 di hari Minggu ini teman Pro 2 ya. Jangan lupa untuk terus pantau Pro 2 FM ini, dengerin terus melalui terestrial. Siaran streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Nah, selamat beraktivitas ya, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Teman Pro 2, jangan lupa luangkan waktu untuk berolahraga 30 menit. Iya, lakukan aktivitas positif di pagi hari ini. Dan saat ini teman Pro 2 Dodi menemani kalian dari jam 5 tadi hingga di jam 10 nanti. Sajian informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan teman Pro 2. Dan saat ini di Kepo Time, pasti kamu kepo di informasi apa yang akan Dodi bagikan. Pokoknya info regional, internasional dan juga nasional bakal menemani kalian selama 1 jam ke depan hingga di jam 7. Iya, stay tune terus di Kepo Time.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

2,45 soroti tantangan ekonomi. 82 aliansi mahasiswa menjawab mendesaknya penguatan implementasi pasal 33.

0: yang oke punya. Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sepada, selamat pagi teman-teman produk.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman produk.

0: teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman-teman Pro2.

0: Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.